0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
7: Teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, udah balik lagi tentunya di 90,9 FM Pro 2 Jambi. Teman terbaik kamu ya, masih bareng Wulan nih yang nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah buat teman-teman Pro 2 nih yang udah dalam perjalanan menuju tempat kerjanya atau mungkin udah sampai di tempat kerjanya, buat yang di jalan, hati-hati di jalan. Jangan lupa nih kelengkapan dalam berkendaranya. Jangan lupa juga untuk menjaga kesabaran selalu. Apalagi nih kalau misalnya jalan yang kamu tempuh itu melewati kemacetan ya teman Pro 2 ya. Nah ganti-gantinya nih Ulan untuk bilangin kalau misalnya jangan lupa untuk memulai hari kamu dengan afirmasi positif. Tentunya biar hari-hari kamu terlewati dengan hal-hal yang positif dan juga menyenangkan. Dan apapun harapan kamu pada hari itu semoga terlewati dengan yang sesuai dengan kamu harapkan teman Pro 2. Amin ya robbal alamin. Nah teman Pro 2 di pagi hari ini tentunya udah edisi 14 Juli 2026 ya teman Pro 2 ya. Gak kerasa rasanya kemarin baru awal bulan Juli dan ini udah mau pertengahan bulan Juli aja nih teman Pro 2. Nah di tengah kecanggihan media sosial yang tentunya membawa kita pada kemudahan dan banyak keuntungan ya gak sih, kamu rasakan itu atau enggak nih teman Pro 2? Jadi banyak orang yang terpisah jarak itu menjadi mudah terhubung. Bahkan sekarang udah banyak ya yang udah memanfaatkan media sosial itu sebagai tempat membangun personal branding untuk menghasilkan cuan. Tapi dibalik manfaat baiknya teman Pro 2, ternyata ada juga loh dampak negatif yang gak bisa kita hindari atau kita pungkiri nih. Nah salah satu yang perlu diperhatikan adalah dampak buruk daripada media sosial yang tentunya perlahan-lahan bisa merusak hidup kita. Kira-kira kenapa ya media sosial bisa merusak hidup kita teman Pro 2? Jadi teman Pro 2 pentingnya untuk bisa menggunakan media sosial secara bijak, kamu perlu lebih aware nih dengan kebiasaan main medsos yang tentunya bisa berakibat fatal untuk hidup kamu. Nah mengutip dari Your Tango, di pagi hari ini Ulan bakal nge-spill nih kira-kira kebiasaan main medsos yang seperti apa sih yang merusak hidup kamu teman Pro 2, dan apakah itu udah kamu lakuin sekarang ini atau belum nih teman Pro 2. Nanti Ulan bakal balik lagi ya untuk nge-spillnya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Masih hidup bro. Aduh lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah. Santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air biar tau rasa nih orang.
1: Lah kok mati airnya woy? Ya elah lagi sampoan juga. Perih woy perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Jadi di saat kita terus melihat hidup orang lain yang tersaji di media sosial yang terlihat lebih sempurna, itu bakal terus membuat kita merasa kurang gitu. Jadi kita menjadi seseorang yang kurang bersyukur dan mulai membenci diri sendiri. Padahal ya teman pro 2 ya, apa yang kita lihat tentang kehidupan orang lain di media sosial belum tentu loh kenyataannya seperti itu. Kamu percaya gak sih? Karena yang ditampilkan di media sosial pasti kamu ingin menampilkan dari sisi terbaik kamu aja. Yang jelek-jeleknya pasti gak kamu tampilin di media sosial, ya kan teman pro 2? Nah jadi penting banget untuk kita ngubah cara pandang kita saat melihat yang sempurna di media sosial. Daripada kita minder, kita bisa mengalihkan menjadi motivasi positif nih, tentunya untuk berkembang dan berubah menjadi lebih baik. Nah jadi dengan melihat kehidupan orang lain itu, jangan jadikan itu sebagai saingan kita. Jadi jadikanlah itu jadi pembelajaran diri yang bisa merubah diri kita menjadi versi terbaik diri kita juga nih. Kamu bisa fokus pada apa yang benar-benar kamu inginkan untuk diri kamu sendiri, teman pro 2. Karena setiap orang itu pastinya berbeda-beda. Kita gak bisa samain hidup kita sama orang lain yang kita lihat di media sosial. Karena kita ngerasanya kadang kalau lihat di media sosial itu enak ya, jadi dia hidupnya rasanya sempurna banget, semuanya udah punya. Sementara kita melihat diri kita, aduh, aku masih di sini-sini aja nih, stuck di tempat, sementara orang lain udah maju nih gitu ya. Ingat teman pro 2, proses setiap orang itu berbeda-beda dan tentunya jangan lupa untuk selalu bersyukur menikmati apa yang udah kita miliki hari ini. Karena belum tentu nih yang kita lihat di orang lain itu merupakan kebahagiaan teman pro 2.

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai S.
0: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai S, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja. Tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu.

mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi. Otomatis, ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Society dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gelber, asisten profesor kedokteran darurat di Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan jantung.

Ya teman Pro 2, selanjutnya nih masih dengan kebiasaan main medsos yang tentunya perlahan-lahan. Kalau misalnya ini kamu lakuin terus, ini bisa merusak hidup kamu teman Pro 2. Yang selanjutnya adalah pura-pura menjadi orang lain. Dimana medsos ini bisa menjadi candu untuk kita terus menampilkan sisi terbaik, bahkan sampai dengan memalsukan realita demi bisa diterima gitu ya. Karena sekarang ini sepertinya validasi itu sangat penting ya teman Pro 2 ya. Nah, dimana kebiasaan pura-pura menjadi orang lain ini bisa menjadi sangat berbahaya. Kebiasaan ini justru bisa menurunkan harga diri kamu nih teman Pro 2. Ditambah lagi, ini bisa merusak hubungan sehat yang nyata. Kamu bisa sibuk mencari perhatian dan validasi di medsos, tapi suka ngabain hubungan yang nyata dengan orang-orang terdekat kamu. Padahal hubungan yang nyata itu jauh lebih penting daripada sekedar like, atau bahkan menghindarkan kamu dari drama medsos yang gak perlu sih sebenarnya teman Pro 2. Untuk yang selanjutnya adalah mengukur nilai diri sendiri dari pencapaian orang lain. Dimana kebiasaan main medsos yang berbahaya juga adalah saat kamu suka mengukur nilai diri kamu dari pencapaian orang lain nih. Nah, inilah yang membuat kamu ngerasa minder saat orang ngerasa lebih sukses, lebih kaya, atau bahkan memiliki karir yang lebih bagus. Jadi perlu diketahui teman Pro 2 bahwa setiap orang pastinya memiliki garis star yang berbeda. Terus juga tantangan yang berbeda, dan pasti usaha yang berbeda juga nih. Jadi dengan kamu terus membandingkan nilai diri kamu dengan pencapaian orang lain, ini malah justru akan menurunkan kepercayaan diri kamu. Padahal ya, percaya diri ini adalah kunci penting untuk meraih kesuksesan. Dimana sisi unik yang kamu miliki akan menuntun diri kamu meraih kesuksesan dengan cara kamu sendiri. Jadi teman Pro 2, penting untuk belajar menerima diri kamu sendiri dan mengenal sisi unik diri kamu teman Pro 2. Nah, itulah kebiasaan main medsos yang bisa merusak kehidupan kita ya. Jadi penting banget untuk menetapkan batasan baik agar kamu tidak mudah terpengaruh dengan apa yang tersaji di layar ponsel kamu. Nah, kira-kira teman Pro 2, salah satu yang kebiasaan yang udah kita spill tadi itu ada gak sih di diri kamu? Nah, kalau misalnya ada nih, jadi mulai sekarang buang deh jauh-jauh kebiasaan itu teman Pro 2, agar hidup kita lebih terarah dan lebih maju tentunya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Ja, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya, suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas.

0: Mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bokes, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik, yaitu tidak lebih dari 5-10 menit, agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Ya teman Pro 2 masih di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya, masih bareng Ulan nih yang bakal nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 10 nanti teman Pro 2. Nah selanjutnya nih kita bakal ngobrolin buah dan sayuran yang sebaiknya nggak dibeli dalam kondisi udah dipotong. Terkadang kan kita ngerasa lebih praktis gitu ya, karena buah yang dipotong pastinya udah siap diolah atau langsung bisa langsung kita konsumsi nih teman Pro 2. Tapi ternyata dibalik kemudahannya ini, gak semua buah dan sayuran itu sebaiknya dibeli dalam kondisi seperti ini. Karena setelah dipotong, ternyata ada beberapa jenis buah dan sayuran nih yang justru menjadi lebih rentan terpapar bakteri atau mungkin kehilangan kesegarannya dan mengalami penurunan kualitas nutrisi kalau misalnya tidak disimpan dengan benar. Karena itu teman Pro 2 penting banget untuk lebih cermat saat memilih produk segar agar tetap aman dikonsumsi dan kualitasnya tentunya tetap terjaga. Nah ada beberapa jenis buah dan sayuran yang sebaiknya tidak dibeli dalam kondisi sudah dipotong. Kira-kira buah dan sayuran apa aja teman Pro 2 ya, nanti Ulan bakal balik lagi untuk nge-spillnya spesial untuk kamu teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kak, maaf suara latu-latunya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu, Kak, agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

Ya teman Produa, masih dengan buah dan sayuran yang sebaiknya kita beli dalam kondisi yang gak sudah dipotong nih teman Produa. Untuk yang pertama adalah sayuran berdaun hijau, dimana sayuran hijau yang udah dipotong memang lebih praktis ya, karena kalau udah nyampe rumah gak payah lagi nih untuk motong-motongnya, tinggal masak aja ya gak sih teman Produa. Tapi ternyata kalau misalnya ini udah dipotong, tentunya permukaan sayuran itu menjadi lebih mudah terpapar bakteri dan juga mikroba nih. Terutama kalau misalnya proses pengolahan maupun penyimpanannya kurang higienis. Selain itu juga memotong sayuran menjadi bagian-bagian kecil ternyata bisa mempercepat penurunan kesegarannya. Jadi teman Produa, pilihlah selada, kale atau sawi hijau yang masih utuh, lalu kamu bisa mencucinya dan memotong sendiri di rumah. Tentunya agar kebersihan dan kualitasnya tetap terjaga nih. Nah, selanjutnya itu adalah buah melon, di mana melon ini memiliki kulit yang kasar dan berjaring dengan banyak celah-celah kecil nih yang dapat memerangkap kotoran dan juga bakteri. Nah, melansir Eating Well, ilmuwan keamanan pangan Sarah Morris itu menjelaskan bahwa di saat melon ini dipotong ya teman Produa ya, jadi bakteri yang menempel pada kulitnya ini bisa berpindah ke daging buahnya. Jadi kondisi daging buah yang lembab dan kaya nutrisi itulah yang membuat bakteri lebih mudah berkembang biak. Jadi teman Produa, sebaiknya belilah melon dalam kondisi utuh, lalu cuci kulitnya dan dibawa air mengalir tentunya sebelum kamu potong.

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

Ya, teman produs, selanjutnya nih masih dengan buah dan sayuran yang sebaiknya nggak kita beli dalam keadaan udah dikupas ya, teman produs ya. Setelah tadi udah nge-spill, yang pertama adalah sayuran berdaun hijau, terus juga melon, selanjutnya adalah tomat, teman produs. Jadi tomat ini, tomat utuh ya, sebaiknya tidak disimpan di dalam kulkas juga nih, agar rasa dan teksturnya tetap terjaga tentunya. Tapi kalau misalnya udah dipotong, tomat pasti lebih rentan terhadap pertumbuhan bakteri. Nah, kalau kita biarin terlalu lama pada suhu ruang, tentunya penyebaran bakteri ini semakin luas, teman produa. Maka dari itu, beli tomat dalam kondisi utuh dan potong saat akan digunakan aja gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sisa tomat yang udah dipotong tapi nggak kamu gunain, sebaiknya kamu segera menyimpannya di kulkas dalam wadah kedap udara nih. Kamu bisa meletakkan tomat dengan bagian yang dipotong menghadap ke bawah di atas tisu dapur, yang tentunya tisu yang udah bersih ya, untuk menyerap kelembapan berlebih dan membantu menjaga kesegarannya nih, teman produa. Nah, untuk selanjutnya adalah buah mentimun nih, dimana kulit pada beberapa jenis buah dan sayuran itu berfungsi sebagai pelindung alami yang menjaga bagian dalamnya dari paparan mikroba. Begitu juga nih dengan kulitnya yang terpotong atau bahkan terkelupas. Jadi kalau misalnya udah terpotong atau terkelupas nih, teman produa, makanan menjadi lebih rentan terhadap pembusukan dan kontaminasi bakteri. Nah, salah satu contohnya adalah timun ini nih, dimana timun ini memiliki lapisan lilin alami yang membantu mempertahankan kelembapan sehingga tetap segar dan juga renyah. Jadi di saat mentimun ini kita potong, itu bakal lebih banyak permukaan yang terpapar udara dan tentunya itu bakal berisiko terkontaminasi. Nah, kondisi seperti ini ternyata ya, teman produa ya, itu bisa meningkatkan peluang pertumbuhan bakteri dan mempercepat juga penurunan kualitasnya. Jadi untuk mengurangi resiko tersebut, sebaiknya kita beli timun dalam kondisi utuh, lalu kita cuci dan potong sebelum digunain aja. Nah, itulah beberapa jenis buah dan sayuran yang sebaiknya dibeli dalam kondisi utuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Iler yang berasal dari Jawa Tengah, Jali-Jali dari DKI Jakarta, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambi Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Itu Mampro 2, perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk hari ini ya, edisi 14 Juli 2026. Untuk pagi hari secara umum diperkirakan cerah hingga berawan, dan siang sampai dengan sore hari nanti secara umum diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Jambi bagian barat. Dan untuk suhu udara sendiri berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, diikuti dengan kelembapan udara 56 sampai dengan 95%. Dan untuk arah angin bergerak dari tenggara ke selatan dengan kecepatan 6 sampai dengan 24 km per jam. Dan untuk perakiraan gelombang laut, yaitu perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut yaitu waspadai potensi banjir ROB di wilayah pesisir timur Jambi. Titik panas sendiri per tanggal 13 Juli 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat, terdapat 11 titik panas yang tersebar di wilayah Muaro Jambi 3 titik panas, Merangin 1 titik panas, Bungo 2 titik panas, Sarolangun 4 titik panas, dan Tebo 2 titik panas. Ya teman Pro 2, forecaster on duty ada Benedi Fajar dan diperbarui 14 Juli 2026. Untuk info lebih lengkapnya tentunya bisa kamu akses di laman www.bmkg.go.id.

0: sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya. Edisi hari ini masih di hari Selasa 14 Juli 2026 teman Pro 2, dan masih bareng Ulan yang nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 10 nanti nih. Nah selanjutnya teman Pro 2 ya, bertepatan juga nih tentunya di hari ini, di 14 Juli ini ya teman Pro 2 ya, ini merupakan hari pajak ya teman Pro 2 di tahun 2026 ini. Dan tentunya teman Pro 2 kita pengen tahu juga nih, gimana sih mengenai harmoni antara iman kita, terus etika kita, dan juga kepatuhan pajak kita itu ada hubungannya seperti apa sih sebenarnya. Dimana pajak ini sebagai bentuk tanggung jawab moral ya teman Pro 2 ya, karena dengan kita membayar pajak itu bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral kita sebagai seorang warga negara, ya enggak sih? Nah, pajak yang kita bayarkan ini tentunya itu berkontribusi pada pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, dan juga berbagai layanan publik. Dimana kepatuhan pajak tentunya itu mencerminkan kepedulian kita terhadap kesejahteraan bersama teman Pro 2. Nah hubungannya nih sama iman kita, dimana iman tentunya pasti mengajarkan sebuah kejujuran. Karena semua agama itu pada dasarnya mengajarkan kejujuran, amanah, dan juga tanggung jawab ya teman Pro 2. Melaporkan penghasilan serta membayar pajak sesuai ketentuan itu merupakan wujud sebuah integritas. Nah nilai-nilai keagamaan tentunya menjadi motivasi untuk taat pajak. Jadi bukan hanya sekedar takut terhadap sebuah sanksi nih. Tapi gak hanya itu teman Pro 2, kita juga harus memperhatikan nih etika dalam kehidupan bermasyarakat. Dimana etika ini pastinya mendorong seseorang itu bertindak benar meskipun tidak diawasi ya. Jadi kita tetap harus bertindak sesuai dengan kenyataan yang ada, tanpa harus ada yang kita takuti terlebih dahulu nih. Karena kepatuhan pajak adalah bagian dari etika sosial, di mana nih setiap warga negara itu menikmati hasil pembangunan yang dibiayai oleh pajak ini. Menghindari atau menggelapkan pajak ternyata ini bisa dipandang sebagai tindakan yang merugikan masyarakat luas teman Pro 2. Karena tentunya pajak ini sebagai wujud gotong royong yang modern nih. Nah dahulu nih teman Pro 2, dulunya masyarakat ini bergotong royong membangun fasilitas umum secara langsung. Jadi sekarang salah satu bentuk gotong royong ini itu diwujudkan melalui pembayaran pajak, di mana dana pajaknya itu digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara yang dinikmati bersama. Nah, kita mau tahu juga kan tadi sesuai dengan topik kita nih, gimana sih hubungannya antara iman, etika, dan juga kepatuhan untuk pajak ini sendiri. Di mana di sini kita bisa lihat ya teman Pro 2 ya, buat dari iman kita pastinya diajarkan mengajarkan kejujuran nih, apapun agamanya pasti diajarkan untuk menghargai sebuah kejujuran, dan juga mengajarkan tanggung jawab dan mengajarkan sebuah kepedulian. Dan hubungannya dengan etika pastinya itu mendorong sebuah integritas, mengutamakan kepentingan bersama, dan pastinya harus berlaku secara adil dong, ya enggak sih? Dan untuk kepatuhan pajaknya yaitu kita membayar pajak dengan benar. Terus juga jangan lupa untuk melaporkan pajak tepat waktu sekaligus mendukung pembangunan nasional. Tapi ternyata teman Pro 2, walaupun itu berkesinambungan ya, ternyata masih ada tantangan yang masih dihadapi nih teman Pro 2. Dan gimana juga sih peran generasi muda tentunya dalam menghadapi hal ini. Nanti Ulan bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tante, kopi susu dua ya. Nah, kopi hitam ya, Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
0: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
3: Karena butuh Tante. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi.

Ya, teman Pro 2, selanjutnya nih mungkin tantangan yang masih dihadapi atau teman Pro 2 yang berkaitan hubungan antara iman, etika dan juga kepatuhan pajak ini, yaitu kurangnya literasi daripada perpajakan ini, teman Pro 2. Di mana anggapan bahwa pajak hanya menjadi beban, terus juga rendahnya kesadaran bahwa manfaat pajak dirasakan secara kolektif, ditambah lagi pentingnya meningkatkan kepercayaan publik melalui tata kelola yang transparan dan juga akuntabel. Nah, peran tokoh agama dan tokoh masyarakat juga nggak luput nih, teman Pro 2, karena semua ini itu memberikan edukasi bahwa kepatuhan pajak itu sejalan dengan nilai-nilai moral dan keagamaan. Ditambah lagi menanamkan budaya jujur sejak dini dan menjadi teladan dalam memenuhi kewajiban sebagai seorang warga negara. Dan untuk peran generasi muda, tentunya meningkatkan literasi perpajakan sejak sekolah maupun perguruan tinggi juga menjadi peran ya, teman Pro 2 ya. Ditambah memanfaatkan teknologi digital untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan menjadi agen perubahan yang mengedepankan integritas dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Jadi harmoni antara iman, etika dan kepatuhan pajak ini tentunya terwujud di saat seseorang gak hanya membayar pajak karena takut dikenai sanksi, tetapi karena menyadari nih bahwa tindakan ini merupakan bagian dari nilai kejujuran, terus juga tanggung jawab dan kepedulian terhadap sesama. Karena kepatuhan pajak yang dilandasi oleh iman dan etika tentunya berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang adil, sejahtera dan juga berkelanjutan.

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: bro. Kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Pro 2 Hit List. 90,9 Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Selamat pagi jelang siang teman Pro 2 untuk hari ini ya, di hari Selasa 14 Juli 2026. Ada nih yang bakal nemani kalian semuanya untuk hari ini sampai nanti formasi 15 sore, dan pastinya untuk 2 jam ke depan ya, untuk di Pro 2 Hit List. Buat teman Pro 2 yang mau request, boleh aku tungguin ya sebelum di jam 12 siang ya. Langsung aja WhatsApp di 0811743 9090 ya. Dan pastinya selamat melanjutkan kembali aktivitas kamu di hari Selasa ini teman Pro 2. Tetap semangat dan tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Kita balik lagi di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu di Pro 2 Hitlist. Buat kamu yang lagi ngerasa burnout atau capek ngejar ekspektasi orang lain, ini relate banget sih, apalagi kalau kita ngerasa rencana hidup gak jalan sesuai dengan timeline. Hari ini aku bakal rekomendasiin satu lagu yang vibes-nya healing banget, teman Pro 2, dari Society The Harmony bareng Natasha Elvira. Lagu ini tuh kayak pengingat, gak apa-apa kok kalau kita harus restart. Liriknya jujur banget tentang freezer jadi orang sukses di kota besar. Tapi alih-alih makin stres, lagu ini justru ngajak kita buat berdamai sama rasa kosong itu sendiri dan berani buat mulai lagi dari nol dengan langkah yang lebih ringan. Aransemennya yang simple tapi ear-catching. Pas banget buat nemenin me-time atau pas lagi commute di tengah macet kota. Jadi buat kamu yang lagi ngerasa ketinggalan, coba dengerin lagu ini. Just hit play dan nikmati prosesnya.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Sihir resmi merilis ulang lagu legend Melompat Lebih Tinggi milik Sheila on Seven dengan aransemen khas mereka. Dan meski begitu, mereka tetap mempertahankan bagian-bagian ikonik dari lagu aslinya yang sudah melekat untuk para penggemar. Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,9 Prodo Jambi, teman terbaik kamu. Masih bersama Nia di santai siang hari ini, teman Prodo 2. Thanks God untuk hari ini, tetap semangat tapi juga tetap sadar diri ya teman Prodo 2. Karena hidup ini ngejar cita-cita, bukan ngejar dia yang gak cinta.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali

kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, buat kamu yang pernah ngerasa udah ngasih segalanya tapi tetap aja kayak gak pernah dilihat. Nah, kali ini aku mau muterin satu lagu yang nyeritain tentang rasa capek saat perhatian cuma dibales dingin. Saat usaha gak pernah dianggap berarti, bukan berarti kita yang kurang ya, tapi karena orang yang kita harapin gak pernah benar-benar hadir. Tak dianggap adalah suara dari mereka yang terlalu sering mengalah, terlalu sering bertahan, sampai lupa rasanya dihargai. Dan mungkin lagu ini bukan cuma soal cinta, tapi soal harga diri, tentang berani sadar kalau perasaan kita juga pantas diperjuangkan. Buat kamu yang lagi bertanya, kenapa aku doang sih yang usaha? Mungkin jawabannya sederhana, bukan kamu yang salah, tapi kamu cuma salah orang.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

102 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, buat kamu yang mungkin sekarang ini lagi ngerasa udah effort banget tapi kayaknya masih jalan sendirian. Ini kayak bukan kurang usaha ya, tapi mungkin memang sudah gak setara. Kali ini kita bakal dengerin satu lagu dari penyanyi yang selalu jujur soal luka dan realita cinta. Ada Virgon. Lagu ini dirilis awal tahun 2026 dan langsung banyak bikin orang merasa, aduh ini lagu relate banget ya dengan kehidupan aku sekarang, cila. Gak setara ya. Virgon ini ngingetin kita bahwa cinta gak selalu soal bertahan. Kadang meskipun masih sayang, dua orang bisa ada di titik yang berbeda-beda rasa, beda usaha, beda arah. Dan saat itu terjadi, melepaskan bisa jadi bentuk paling jujur dari mencintai. Buat kamu yang lagi belajar menerima kenyataan pahit, yang lagi berdamai dengan rasa cukup meski belum seimbang, lagu ini mungkin bisa nemenin kalian, Wompro 2 ya. Virgon dengan Tak Setara.

Piala Dunia adalah salah satu ajang olahraga paling unik dan bergengsi di dunia. Diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, turnamen ini mempertemukan negara-negara dari berbagai benua dengan latar belakang budaya, gaya bermain, dan sejarah sepak bola yang berbeda. Keunikan Piala Dunia tidak hanya terletak pada kompetisinya, tetapi juga pada kemampuannya menyatukan miliaran orang di seluruh dunia dalam satu momen yang sama. Salah satu hal menarik dari Piala Dunia adalah munculnya tim kejutan. Negara-negara yang tidak diunggulkan seringkali mampu tampil luar biasa dan mengalahkan tim-tim besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam sepak bola, semangat, kerjasama, dan strategi dapat mengalahkan reputasi. Selain itu, setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan cerita emosional, mulai dari pemain yang menjadi pahlawan nasional, hingga momen dramatis seperti gol di menit akhir atau adu penalti yang menegang.

internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Sudah siap, Bang.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang Sentrum.
3: Nonton bola itu gak cuma soal 11 lawan 11 di lapangan hijau, tapi juga soal seberapa megah panggungnya. Dan Piala Dunia 2026 siap manjain kita dengan stadion-stadion yang bikin melongo. Lupakan stadion biasa di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium. Bayangin aja, stadion super canggih ini punya layar raksasa 360 derajat bernama The Infinity Screen yang menggantung tepat di atas lapangan. Nonton dari sudut mana aja, detail taktik sampai ekspresi pemain bakal kelihatan jelas. Geser ke Meksiko, ada sang legenda Estadio Azteca. Arena ini bakal mencetak sejarah gila sebagai satu-satunya stadion di bumi yang jadi host Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Rumput yang sama tempat Pele dan Maradona angkat trofi kini jadi saksi lahirnya juara baru. Dari mahakarya arsitektur futuristik sampai kuil suci bersejarah, stadion mana nih yang paling bikin kamu merinding, pengen ngerasain langsung atmosfernya?

Teman Pro 2, pernah gak sih kamu ngerasa waktu terus jalan tapi hati kamu kayak masih berhenti di satu cerita lama? Karena bukan susah move on, tapi kenangannya yang terlalu rapi disimpan. Siang ini kita bakal ditemenin lagu dari Bara Suara yang selalu jago ngerangkai rasa jadi nada. Lagu ini rilis tahun 2023 dan langsung kena banget buat kamu yang lagi belajar berdamai sama masa lalu. Terbuang dalam waktu. Lewat lagu ini, Bara Suara tuh ngajak kita buat nerima satu hal penting. Gak semua yang kita sayang harus kita miliki. Ada hubungan yang memang hadir cuma buat ngajarin arti kehilangan, lalu pelan-pelan dilepas oleh waktu. Dan itu gak apa-apa. Dan buat kamu yang siang ini mungkin lagi mikir jauh atau sekedar butuh ditemenin sama lagu yang jujur, sama perasaan, ini dia Bara Suara dengan Terbuang Dalam Waktu.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

0: Nonton bola itu nggak cuma soal 11 lawan 11 di lapangan hijau, tapi juga soal seberapa megah panggungnya. Dan Piala Dunia 2026 siap manjain kita dengan stadion-stadion yang bikin melongo. Lupakan stadion biasa di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium. Bayangin aja, stadion super canggih ini punya layar raksasa 360 derajat bernama The Infinity Screen yang menggantung tepat di atas lapangan. Nonton dari sudut mana aja, detail taktik sampai ekspresi pemain bakal kelihatan jelas. Geser ke Meksiko, ada sang legenda Estadio Azteca. Arena ini bakal mencetak sejarah gila sebagai satu-satunya stadion di bumi yang jadi host Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Rumput yang sama tempat Pele dan Maradona angkat trofi kini jadi saksi lahirnya juara baru. Dari mahakarya arsitektur futuristik sampai kuil suci bersejarah, stadion mana nih yang paling bikin kamu merinding, pengen ngerasain langsung atmosfernya?
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasan."

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
2: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
1: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
2: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
1: Masa sih? Udah, kita mau pesen apa nih?
2: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
1: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
2: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
1: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
2: Terus aku makan apa nih?
1: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
2: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau gitu.
3: Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup menyimpan banyak fakta unik? Turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay dan hanya diikuti oleh 13 negara. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang pesat hingga menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Brazil National Football Team menjadi negara tersukses dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Dan menariknya, trofi Piala Dunia yang sekarang hanya boleh dipegang oleh para pemain saat seremoni, tidak boleh dibawa pulang selamanya. Dari sejarah panjang hingga tradisi unik, Piala Dunia selalu punya cerita di setiap edisinya.

Roda Jambi, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Di Farmasi 12:32 ya. Mau bilang apa tadi kira-kira? Aduh. Ya deh, untuk siang hari ini teman Pro 2 udah masuk di jam-jamnya untuk makan siang ya. Udah masih jam istirahat juga ya teman Pro 2. Jadi mungkin hari ini makan siangnya beda, pengen ke apa ya? Kayak mengurangi karbo ya, atau kayak pengen banyak sayurnya. Aku ada dua pilihan nih teman Pro 2. Ada gado-gado atau ketoprak. Ini lebih ke sarapan enggak sih? Tapi enggak masalah ya untuk makan siang ya teman Pro 2 ya. Nah, kira-kira dari dua jenis makanan ini, dia tuh kan kayak bentukannya sama ya. Tapi kan berbeda gitu. Nah, mana yang menjadi favorit kamu nih kira-kira teman Pro 2? Jadi kita bakal bahas nih untuk gado-gado dan ketoprak ini kan memang dikenal luas sebagai makanan yang berasal dari Jakarta ya. Nah, meski sama-sama menggunakan bumbu kacang, gado-gado dan ketoprak ini bukanlah dua hidangan yang sama, tapi dia berbeda tapi kayak serupa gitu ya. Jadi gado-gado ini merupakan makanan yang identik dengan beragam sayur. Wah, teman-teman yang lagi rematik nih, bahaya nih. Rematik atau asam urat ya. Nah, harus menghindari sayur-sayur hijau ya. Jadi ketoprak itu juga memakai sayur, tapi biasanya hanya toge ya, yang dipadupadankan dengan bihun dan bahan-bahan lainnya. Nah, buat teman Pro 2 yang mungkin apa ya, takut ketipu ya antara gado-gado sama ketoprak, ya udah kita bakal bahas ya. Jadi kita bakal bahas untuk bumbu kacangnya dulu nih teman Pro 2. Jadi kalau untuk gado-gado, dia menggunakan bumbu kacang dari kacang tanah yang disangrai gitu ya. Terus juga dicampur dengan cabai, garam, gula merah.

tempe enggak kayaknya ya. Ada enggak yang pernah makan gado-gado yang ada tempenya? Enggak ya. Terus juga jangan lupa kerupuk gitu ya, atau emping. Nah, ini hidangan ini biasanya disajikan dengan lontong, tapi juga bisa kalau mau ya pakai nasi, bisa jadi lauk ya. Terus juga ketoprak ini menggunakan lebih sedikit atau minim sayuran. Umumnya hanya toge aja. Nah, isiannya terdiri dari ketupat atau lontong, ada terus juga ada bihun, ada tahu goreng, ada telur dan juga kerupuk nih teman-teman Pro 2. Nah, gado-gado ini memberikan rasa yang lebih kompleks ya, karena pemakaian santan pada bumbu kacangnya. Nah, di sisi lain, rasa ketoprak ini lebih ringan dengan bawang putih sebagai penguat dan sedikit manis. Udah kerasa banget nih ya, nikmatnya gitu. Tapi, kalau disuruh milih nih teman Pro 2, kamu sukanya yang mana? Kamu tim gado-gado atau tim ketoprak? Kalau aku sih gado-gado sih teman Pro 2 ya. Karena jujur aku belum pernah makan ketoprak sih ya.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

terbaik kamu teman Pro 2 untuk siang hari ini. 50 menit lepas dari Farmasi 12 siang dan aku ngelihat ini udah mulai agak sedikit gelap ya untuk di kawasan RRI lah ya, tapi enggak tahu di tempat yang lain karena biasanya baru aja aku ngomong gelap tiba-tiba nih udah kelar on air terus tiba-tiba dia langsung kayak cerah gitu ya. Gimana sih gitu. Oke, siang ini teman Pro 2 aku masih ngebahas tentang makanan, tapi ini makanan yang mungkin bisa membantu teman-teman lah ya untuk bisa lebih memperhatikan aroma badan. Wes, kenapa kan ya? Waduh, aku pengen ngebahas tapi ini mohon maaf lahir dan batin dulu ya sebelumnya ya teman Pro 2. Jadi kita agak sensitif nih pembahasannya untuk teman-teman yang mungkin punya bau badan yang mungkin yang gak enak lah gitu ya. Nah, tapi tahu gak sih teman Pro 2 untuk bau badan itu bukan dari keringat ya. Itu adalah dari bakteri yang ada di kulit kita. Nah, di kulit kamu ya. Gitu teman Pro 2. Jadi kalau misalnya bakteri kamu menghasilkan senyawa sulfur, kamu lebih rentan punya bau badan gitu. Dan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor ya. Yang pertama itu kayak gen yang emang dari sononya udah begitu gitu ya. Terus juga ada juga faktor dari berat badan. Nah, kemudian dari lipatan kulit yang banyak gitu. Jadi semakin banyak lipatan semakin rentan bau badan juga katanya ya. Dan yang ketiga ini dari makanan. Nah, kalau kamu sering makan makanan yang mengandung senyawa sulfur, kamu juga lebih rentan punya bau badan. Nah, mau tahu makanannya apa aja teman Pro 2? Ayo kita lanjut ya. Jadi untuk makanan yang tinggi senyawa sulfur ini itu dapat membuat sebagian orang tuh menghasilkan bau badan yang lebih gak enak lah gitu ya. Misalnya bawang putih, nah bawang merah, bawang bombay. Jadi kita memang ketiga bawang ini kan khasiatnya luar biasa juga untuk tubuh kita ya teman Pro 2. Tapi kalau bisa secukupnya. Sekarang banyak banget aku ngelihat food vlogger ya. Kalau misalnya dulu kan ada kayak mukbang gitu ya. Nah, ini banyak kayak yang mengkombinasikan mukbangnya itu dengan bawang-bawang merah yang mentah gitu ya. Terus porsinya banyak gitu. Wah, kebayang nggak? Jangan berlebihan gitu teman Pro 2 ya. Kemudian daun bawang. Nah, ini salah satu daun yang apa ya, kalau orang bisa makan langsung mentah gitu ya, aku gak bisa gitu. Tapi kalau udah direbus, udah ditumis, itu aku masih bisa terima. Tapi kalau misalnya dalam bentuk mentah, susah banget nelannya, bener gak sih? Tapi banyak, ada juga yang suka, dan banyak gitu yang suka dengan daun bawang ya teman Pro 2. Tapi kalau kayak daun ketumbar, daun seledri, itu aku masih bisa makan apa ya, mentah-mentahnya gitu ya. Tapi kalau daun bawang nggak bisa sama sekali ya. Walaupun dalam kuah yang panas gitu, terus baru kita taburin tuh potongan daun bawang, itu tetap nggak bisa ya teman Pro 2. Kayak nempel banget di lidah gitu aromanya. Nah, selanjutnya selain daun bawang ini ada daun kucai ya. Terus juga ada brokoli, ada kubis, kembang kol, lobak, dan terakhir tuh telur. Nah, ini makanan-makanan bukan berarti gak sehat ya teman Pro 2. Ini makanan sehat semua yang aku sebutin ya. Tapi, dan pastinya ini juga sangat bergizi ya dari beberapa makanan yang aku sebutin ini. Hanya aja, pada sebagian orang, senyawa sulfurnya tuh bisa mempengaruhi aroma nafas dan bau badan setelah dicerna. Nah, kamu termasuk atau enggaknya aku gak tahu teman Pro 2 ya. Jadi, ketika kamu mungkin sudah merasakan ada aroma-aroma yang gak sedap nih dari tubuh kamu, dan kamu sudah mencoba untuk mencari solusinya, tapi kayaknya udah pakai ini segala macam gak mempan, coba dari dalam ya, dari makanan-makanan yang kita asup gitu teman Pro 2 ya. Oke deh, mudah-mudahan ini membantu teman Pro 2 semuanya untuk urusan
apa namanya, bau badan ya. Kalau misalnya emang susah banget kita atasi dengan menggunakan produk, coba dari dalam ya, dari apa yang kita makan. Mudah-mudahan ini membantu teman produk ya.

Pemegang rekor top skor sepanjang masa Piala Dunia masih dipegang oleh striker asal Jerman Miroslav Klose. Striker yang terkenal dengan sundulan kepalanya ini berhasil mencetak total 16 gol di Piala Dunia. Memainkan total 24 laga, torehan gol Klose dicetaknya dalam 4 edisi Piala Dunia. Memulai debutnya di Piala Dunia 2002, Klose yang saat itu berusia 24 tahun berhasil mencetak 5 gol. 4 tahun setelahnya, Klose juga berhasil mencetak 5 gol saat Jerman menjadi tuan rumah Piala Dunia 2006. Meskipun gagal menjadi juara, Klose berhasil mentasbihkan diri menjadi top skor Piala Dunia 2006 setelah unggul 2 gol dari Ronaldo maupun Zinedine Zidane. Klose kembali menunjukkan ketajaman dengan mencetak 4 gol di Afrika Selatan 4 tahun setelahnya. Akhir perjalanan Klose ditutup dengan gelar Piala Dunia 2014 di Brazil. Di Brazil, Klose berhasil mencetak 2 gol tambahan yang membuatnya berhasil melewati torehan gol milik Ronaldo. Istimewanya lagi, gol kemenangan Klose dicetak saat Jerman menghajar habis tuan rumah Brazil.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah berlawanan.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: konsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
1: Sebaiknya kamu tahu. Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2FM.

Mau kita lanjut lagi untuk siang hari ini Tuan Pro 2 ya. Kita bakal bahas apa nih kira-kira ya. Udah panas lagi nih mataharinya. Aduh, santai-santai aja dulu. Jangan terburu-buru ya Tuan Pro 2. Karena kali ini aku bakal ngebahas hal-hal yang mungkin berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari yang kayaknya dikejar banget sama tuntutan yang harus serba cepat ya. Kita sering merasa harus selalu bergerak, mengejar target, dan menyelesaikan semuanya secepat mungkin. Nah, padahal tidak semua hal tuh harus dilakukan dengan terburu-buru. Ya nggak sih? Karena aku baru aja ngelihat ada kayak postingan yang dia kayak hidupnya tuh selalu kayak nggak tenang gitu. Karena semuanya harus buru-buru. Kamu punya gak sih temen yang kayak gitu? Ya mungkin kamu ngelihat kehidupan seseorang lah. Gak usah temen ya. Karena banyak temen aku yang mageran kayaknya. Canda ya. Jadi memang kayaknya apa-apa tuh kayak jalan aja tergesa-gesa ya. Makan terburu-buru gitu. Jadi kesannya tuh kayak yang apa sih yang mau dikejar gitu. Kok kayaknya hidup kamu telat mulu gitu ya teman pro 2 ya. Jadi memang ketika kita terburu-buru, resiko melakukan kesalahan itu menjadi lebih besar sih ya. Pikiran menjadi enggak fokus, emosi mudah terpancing, dan keputusan yang diambil tuh seringkali kurang mateng. Nah, sebaliknya nih, kalau misalnya saat kita menjalani sesuatu dengan tenang, kita dapat melihat berbagai kemungkinan, bisa mempertimbangkan pilihan dengan lebih baik ya, dan menghasilkan keputusan yang lebih tepat juga. Karena hidup juga bukan tentang perlombaan ya Tuan Pro 2. Aduh, kayaknya dia udah punya anak dua tuh gitu. Aku jangankan punya anak dua, nikah aja belum gitu. Dulu gitu ya. Ya kan, kayak lomba gitu. Terus finishnya apa? Ayo. Ya kan. Jadi hidup itu bukan perlombaan untuk menjadi yang paling cepat, melainkan perjalanan untuk bertumbuh. Wuih, keren banget aku ngomong siang ini ya. Karena setiap orang itu, aku yakin banget ya, memiliki waktu gitu. Terus juga setiap orang itu punya prosesnya beda ya. Jadi kalau misal kita membandingkan langkah kita dengan orang lain, ya ini yang malah membuat kita jadi kayak nambah tekanan yang sebenarnya gak perlu teman pro 2 ya. Jadi belajar untuk pelan bukan berarti berhenti berkembang ya. Justru dengan menikmati proses kita lebih mampu lagi untuk menghargai setiap pencapaian sekecil apapun ya. Tubuh dan pikiran kita juga kayak memiliki waktu untuk bisa beristirahat sehingga kesehatan fisik dan mental juga tetap terjaga. Tapi yang perlu diingat teman pro 2, hal-hal terbaik dalam hidup itu seringkali membutuhkan proses ya. Kayak pohon aja, pohon besar ya, dia tidak tumbuh dalam semalam gitu kan. Begitu juga dengan impian dan kesuksesan kita. Jadi bisa dibilang gak apa-apa jika langkah kita terasa lebih lambat. Yang terpenting adalah tetap bergerak ke arah yang benar. Karena santai itu bukan berarti menyerah, pelan bukan berarti kita selalu tertinggal ya. Terus juga apa ya? Karena terkadang mereka yang berjalan dengan tenang tuh justru mampu melangkah lebih jauh daripada mereka yang terus berlari tanpa jeda. Ya enggak?

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecil. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini,

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
2: dari kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah.
4: Bullying bukan sebagai penyeimbang.
5: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan lecehan seksual.

Demi teman yang terbaik kamu dan masih bareng sama Nia juga untuk di Santai Siang teman berdua ya. Dan sudah mau sore sih sebenarnya karena udah di menit ke-33 lepas dari Farmasi 14 sore ini ya. Jelang sore lah ya. Oke, ini ada informasi yang aku menarik banget melihatnya karena kayak emang lagi tren-trenannya aja ya, gaya hidup Gen Z yang lagi hits banget ya di tahun 2026. Karena kan ini udah masuk bulan ke-7 ya, berarti tinggal sisa 5 bulanan lagi ya gak sih, untuk kita move lagi nanti di tahun 2027 ya. Apalagi trennya coba. Nah, generasi Z atau Gen Z ini dikenal sebagai generasi yang tumbuhnya itu bersama dengan perkembangan teknologi digital dan juga media sosial kan. Jadi gaya hidup mereka tuh kayak terus berubah, ngikutin banget perkembangan zaman. Mulai dari cara kerjanya, cara komunikasi, terus juga gimana mereka bisa menikmati hiburan ya. Nah, saat ini Gen Z itu ternyata lebih mengutamakan keseimbangan hidup gitu. Terus juga kesehatan mental dan kebebasan berekspresi dibanding sekedar mengejar status sosial atau pengakuan dari lingkungan sekitar. Loh, kok bisa? Nah, ini aku kutip dari Kompasiana. Gen Z itu merupakan kelompok yang lahir dari pertengahan tahun 90-an hingga awal 2010-an ya. Jadi mereka tumbuh di era internet dan teknologi serba cepat sehingga kehidupan digital menjadi bagian penting dalam aktivitas sehari-hari. Nah, memasuki tahun 2026 ini, itu muncul berbagai tren yang baru yang mencerminkan karakter unik dari Gen Z, terutama dalam cara mereka menjalani hidup ya, dan menentukan prioritas gitu. Nah, salah satu tren yang paling menonjol nih teman Pro 2, yang mungkin kamu juga salah satu Gen Z ya teman Pro 2 ya, yang menonjol banget tuh adalah konsep dari gaya hidup soft life-nya ya. Banyak anak muda kayak mulai meninggalkan budaya kerja berlebihan. Nggak mau kalau misalnya uangnya nggak sesuai dengan jam kerja ya. Aduh, karena itu dianggap bisa memicu stres dan juga burnout. Nah, Gen Z ini lebih memilih pekerjaan yang fleksibel, memiliki waktu istirahat yang cukup, dan tetap memberi ruang untuk menikmati kehidupan pribadi. Wis, mantap sih ini ya. Nah, tren ini memang semakin populer ya di sosmed bahkan.

yang nongol nggak ada assalamualaikumnya ya kamu. Tapi itu nggak hanya Gen Z, ini Gen Z baru lewat nih teman Pro 2 ya. Jadi banyak Gen Z juga mulai tertarik sama gaya hidup yang minimalis ya. Terus nggak hanya minimalis aja, produktif juga. Jadi mereka lebih selektif dalam membeli barang, terus juga cenderung memilih produk yang benar-benar dia butuhkan. Kalau aku sih mikirnya lebih kepelit ya. Enggak ya. Jadi memang di sisi lain, apa ya, buat teman-teman yang memang sekarang ini kan sudah kayak cari kerja kan susah ya teman Pro 2. Nah, mungkin bisa menjadi konten kreator atau hal-hal yang mungkin kamu punya kemampuan lah di bidang-bidang lain yang mungkin itu nggak ada apa ya, yang menerima lamaran kerja, pokoknya nggak pakai lamaran kerja gitu ya. Nah, tapi kamu bisa. Nah, kenapa enggak? Emang anak-anak Gen Z sekarang tuh kreatif banget ya teman Pro 2 ya. Nah, secara keseluruhan tren hidup gaya Gen Z ini menunjukkan perubahan pola pikir yang kalau aku bilang ya, lebih sadar akan ke arah kualitas hidup ya, kebebasan pribadi gitu. Dan generasi ini juga nggak hanya mengejar pengakuan sosial, tapi juga kayak mencari kenyamanan dan makna dalam kehidupan sehari-hari ya. Pokoknya gitu deh teman Pro 2. Dan nanti masih ada informasi terakhir deh ya, karena masih di menit ke-38 ya, walaupun penyiarnya sudah datang. Ntar aja deh kalau gitu aku kenalin siapa penyiar selanjutnya ya teman Pro 2. Oke deh kalau gitu, buat kalian semua jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: So, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris,
0: P-A-R-I-S. Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Amerika. Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat.

Ya, ini lagu terakhir kebersamaan kita dari Yosi Topa featuring Andika nih teman Pro 2 ya. Andika pedang tampan kah? Akhirnya kalau gitu thanks banget ya kebersamaannya untuk hari ini teman Pro 2 di hari Selasa 14 Juli 2026 dan pastinya nanti udah ada kakak penyiar pengganti ya sih yang sudah standby di sini dan pastinya juga kita mau ngingetin buat teman-teman Pro 2 jangan lupa untuk hadir ya di Nobar Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026 yang akan berlangsung di sekitaran halaman RRI dan juga pintu masuk kantor gubernur ya yang sebelah kanan ya teman Pro 2 ya. Nah dan pasti juga nanti bakal ada keseruan karena kita juga barengan sama Jambi Night Culinary ini teman Pro 2 ya. Bakal ada bazar UMKM, ada hiburan juga pastinya ya. Ada Kania gak di sana ya? Lihat aja nanti ya. Dan juga ada door prize dan pastinya bakal nobar di layar Videotron yang gede banget nanti ya. Tungguin aja. Nah buat teman Pro 2 yang pengen menonton siapa sih namanya tuh kalau misalnya ini pertandingan itu? Ya pokoknya gitu deh ya teman Pro 2 yang punya favoritnya masing-masing ya. Ada yang Inggris, ada yang ini, ada yang itu ya. Nah boleh langsung aja kesini ramaikan teman Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu aku Nur pamit, ada Kak Hafiz yang bakal nemenin kalian semuanya. Dan pastinya tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya, tahu. Tapi sekarang ini, aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya, gak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

piring bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah, hal ini yang bisa meningkatkan

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, gimana ya? Mas, mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Eh, kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke.
2: Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

0: Hey, what's up, bro?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas? Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein, sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Piala Dunia adalah salah satu ajang olahraga paling unik dan bergengsi di dunia. Diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, turnamen ini mempertemukan negara-negara dari berbagai benua dengan latar belakang budaya, gaya bermain, dan sejarah sepak bola yang berbeda. Keunikan Piala Dunia tidak hanya terletak pada kompetisinya, tetapi juga pada kemampuannya menyatukan miliaran orang di seluruh dunia dalam satu momen yang sama. Salah satu hal menarik dari Piala Dunia adalah munculnya tim kejutan. Negara-negara yang tidak diunggulkan seringkali mampu tampil luar biasa dan mengalahkan tim-tim besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam sepak bola, semangat, kerjasama, dan strategi dapat mengalahkan reputasi. Selain itu, setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan cerita emosional, mulai dari pemain yang menjadi pahlawan nasional, hingga momen dramatis seperti gol di menit akhir, atau adu penalti yang menegangkan. Hal-hal ini menciptakan kenangan yang melekat kuat di benak para penggemar. Keunikan lainnya adalah peran tuan rumah. Setiap negara penyelenggara membawa warna tersendiri, baik dari segi budaya, arsitektur stadion, hingga atmosfer supporter. Ini menjadikan setiap Piala Dunia terasa berbeda dan istimewa. Dengan segala keunikannya, Piala Dunia bukan sekedar turnamen sepak bola, melainkan juga perayaan global yang menyatukan perbedaan dalam semangat sportivitas dan persaudaraan.

Ya, 90,9 Prodo FM Jambi, teman terbaik kamu, teman Prodo. Selamat sore. Ada siapa sore hari ini ya? Ya, teman Prodo FM, seperti biasa sore hari ini, teman Prodo, ada Hafiz yang nemenin kamu semua sampai nanti malam ya di jam 7. Ini udah 2 hari nemenin kamu di jam yang sama ya, di sore terus. Hafiz aja bosen gitu, teman Prodo, sore terus ya. Masuk matahari masih ada, pulang matahari udah gak ada gitu ya. Gak sempat say goodbye gitu. Gimana kabarnya hari ini, teman Prodo, di sore hari ini ya, di 14 Juli 2026 nih, udah tepat Juli udah 2 minggu berjalan ya, teman Prodo. Gimana nih juga resolusi kamu 2026 nih, apakah udah ada yang tercapai atau belum nih? Ya, kalau belum, ya gitu deh pokoknya, gak bisa berkata-kata lagi. Oke, teman Prodo, seperti biasa hari ini aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam tentunya, dengan berbagai informasi yang menarik tentunya buat kamu, teman Prodo, di sore hari ini. Jadi yang kemana-mana, teman Prodo, nanti aku bakal balik lagi buat nemenin kamu. Stay tune terus di Prodo FM Jambi, teman terbaik kamu.

0: Sudah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Eh, bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama. You should bet on me, like I'm Apple in the 90s. You should bet on me, gonna wanna get behind me like I'm 23. Good.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Tama Prod FM ini The Massive membuka babak baru perjalanan mereka ya setelah lepas dari Musika Studio nih. Mereka merilis single berjudul On Our Own ya, single berbahasa Inggris mereka nih, yang juga menandai langkah baru mereka sebagai musisi independen ya, dengan targetnya ini adalah pasar global Tama Prod 2. Dan single tersebut ya Tama Prod FM, memang ini menjadi karya berbahasa Inggris terbaru dari The Massive, yang memang juga sebelumnya ini memang beberapa kali The Massive tuh pernah merilis lagu berbahasa Inggris di album mereka Tama Prod 2. Dan kali ini nih Rian JS nih Tama Prod menjadikannya sebagai bagian dari strategi untuk menjangkau pendengar yang lebih luas di berbagai negara nih. Dan On Our Own ditulis oleh Rian ya, bersama musisi asal Bandung Daniel Zeti, dan juga diproduseri oleh Rian Benyo. Dan menurut Rian ya Tama Prod 2, lagu tersebut menjadi apa ya, kayak refleksi tentang kehidupan yang semakin penuh kebisingan katanya gitu ya, dan juga kepura-puraan, berpura-pura ya. Dan juga ini apa ya, sekaligus menggambarkan pentingnya kebersamaan Tama Prod 2. Dan juga judul lagu tersebut apa ya, juga mencerminkan perjalanan baru The Massive yang kini memilih untuk jalur independen Tama Prod 2 ya. Dan The Massive juga Rian juga menegaskan, nah, Rian The Massive menegaskan keputusan ini bukan berarti mereka berjalan sendiri, tapi membuka juga peluang untuk bisa berkolaborasi lebih luas lagi katanya gitu ya. Dan dalam proses pengerjaan lagu nih Tama Prod 2, The Massive ini bekerja sama dengan ANR Worldwide nih, apa nih ya? Nah, ternyata Tama Prod 2, ANR Worldwide ini adalah perusahaan pengembangan artis internasional di Los Angeles. Dan perusahaan tersebut sebelumnya dikenal pernah bekerja dengan sejumlah nama besar dunia ya, seperti Adele, Coldplay, dan juga Katy Perry. Wow, keren banget ya, bisa, maksudnya bisa bekerja dengan agensi yang pernah itu istilahnya tuh menangani artis besar loh. Dan itu gak semua musisi, terutama dari kita ya Tama Prod 2, dari Indonesia tuh bisa ngelakuin itu tuh. Keren banget ya The Massive ya. Dan dia juga pernah memproduseri Paracute, Shepard, dan juga Lisa Loeb ya Tama Prod 2. Dan ini juga menjadi alasan kenapa The Massive setuju untuk bekerja sama dengan ANR Worldwide ini Tama Prod 2. Dan ini dipilih jadi single pertama dari lagu, beberapa lagu yang direkam The Massive di Los Angeles pada awal tahun ini nih Tama Prod 2. Dan lagu ini juga dianggap paling mewakili semangat dan juga identitas baru mereka yang sudah berkarir selama 23 tahun Tama Prod 2. Dan mereka juga berharap nih The Massive ini mereka berencana katanya mau merilis album nih, di sehingga 1-2 single tambahan, kemudian meluncurkan album terbaru mereka yang ditargetkan itu pada awal 2027. Dan melalui album terbaru ini Tama Prod 2 ya, Rian CS juga berharap nih mereka bisa menembus pasar internasional tentunya ya, terutama kalau dari Indonesia tuh, karena kayaknya agak jarang-jarang banget gitu ya ada artis yang bisa go internasional gitu. Nah, buat kamu nih yang penasaran Tama Prod 2, mending langsung kita dengerin aja kali ya lagu ya, yakni The Massive buat kamu spesial di sore hari ini Tama Prod 2, The Massive dengan On Our Own.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah, kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus kayak brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

Ya, teman Prodo FM nih, film Fofo yang menjadi karya komedi fiksi ilmiah terbaru dengan berlatar budaya Madura nih ya, udah tayang teman Prodo di Bioskop Indonesia per 9 Juli kemarin nih. Udah 5 hari berarti ya, dan film tersebut nih menghadirkan kisah persahabatan manusia dan juga alien dan melalui balutan komedi keluarga dengan sentuhan budaya lokal yang cukup kuat nih. Dan film Fofo ini teman Prodo diproduksi oleh Cinemart, Legacy Picture dan juga Skak Studio dengan Bayu Skak ya, serta Dono Pradana sebagai sutradara. Dan naskah film ini ditulis sama Ahmad Faisal yang merancang cerita mengenai pertemuan warga Madura dengan makhluk luar angkasa. Dan cerita berpusat pada Muslim ya, seorang pengepul barang rongsokan keturunan Madura yang hidup bersama keluarganya di Kampung Rombeng. Dan dia berjuang keras untuk melunasi sisa biaya keberangkatan haji ibunya ketika kondisi ekonomi keluarga sedang mengalami kesulitan. Dan kehidupan Muslim berubah nih setelah menemukan bangkai pesawat UFO beserta seekor alien yang masih bertahan hidup ya. Dan alien tersebut kemudian diberi nama Fofo dan diam-diam dirawat sambil berusaha dikembalikan menuju planet asalnya. Dan teknologi canggih milik Fofo perlahan yang membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi keluarga Muslim selama menjalani kehidupan sehari-hari teman berdua. Dan Muslim akhirnya ini dihadapkan ya pada pilihan sulit antara membantu ibu yang berangkat haji atau memulangkan Fofo ya. Dan film ini dibintangi sama catatan Muslim, Bayu Skak, ada Benedictus Siregar, terus juga ada Habib Jafar, Hari Otang, Fuad Sasmita, Mike Sahir, Anggun Dwi, dan Ina Pongang ya. Nah, selain menghadirkan komedi teman produk, Fofo juga menggabungkan ya unsur fiksi ilmiah ini dengan nilai kekeluargaan serta budaya Madura dalam alur ceritanya. Dan perpaduan tersebut menghadirkan pengalaman berbeda dibandingkan kebanyakan film fiksi ilmiah Indonesia yang beredar ya. Dan dengan berdurasi sekitar 120 menit atau 2 jam ya, Fofo menyajikan petualangan penuh humor sekaligus menyentuh mengenai harapan dan pengorbanan keluarga sama berdua. Dan film tersebut juga mengangkat tema persahabatan lintas dunia melalui kisah sederhana yang dipadukan dengan budaya lokal Indonesia.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

Ya, Tomapro FM nih, New Pusat Dunia atau NPD ya, menyiapkan rangkaian pertunjukan bertujuk NPD World Tour nih sebagai kelanjutan perjalanan mereka di industri hiburan sepanjang 2026. Dan tour yang berkolaborasi dengan promotor Antara Suara ini juga menjadi upaya membawa NPD bertemu langsung dengan publik setelah melalui single mereka yaitu Sempurnanya Aku ya. Gimana sih lagi? Oh ya, sempurnanya aku untuk dirimu. Enak lagu ya. Lagu itu kayak mana? Cowok-cowok centil gitu ya, Tomo Pro 2 ya. Dan grup vokal ini memang berangkat dari proyek kreatif yang awalnya lahir sebagai candaan sebelum berkembang dengan pendekatan satis khas kultur internet ya. Dan karakter itu kemudian membentuk identitas EPD ya, Tomo Pro 2, di hadapan audiens muda sekaligus juga memperluas basis pendengar mereka melalui single dan juga video klip Sempurnanya Aku nih. Dan melalui NPD Water, grup tersebut mengusung konsep pertunjukan ringkas yang memang bergerak cepat dan juga menjangkau banyak lokasi strategis dalam waktu yang singkat nih. Dan selama 3 hari, tour ditargetkan menjamangi 12 titik dengan jangkauan sekitar 3.000 audiens di Jabodetabek hingga Jawa Barat ya. Dan lokasi pertunjukan Tomo Pro 2 tidak hanya memanfaatkan ruang pertunjukan konvensional, tapi juga berbagai area publik yang dekat dengan aktivitas masyarakat nih. Dan titik penyelenggaraan juga mencakup pusat keramaian, kawasan komunal, hingga lokasi transit untuk memperluas interaksi bersama penonton. Dan CEO Antara Suara, Andri Veraning Ayu, mengatakan konsep NPD Water dirancang menyesuaikan perubahan cara audiens menikmati pertunjukan nih. Dan menurutnya pendekatan tour yang lebih fleksibel dinilai relevan ya Tomo Pro 2 bagi kelompok musik yang berkembang melalui percakapan digital. Dan konsep tour tersebut akan memadukan public show dan juga unplanned show dalam format IRL live stream roadshow Tomo Pro 2. Dan setiap penampilan direncanakan berlangsung sekitar 30 menit dengan materi utama itu Sempurnanya Aku dan juga yang di versi remix ya. Dan salah satu personil NPD, Mario Kesar, menyebut tour tersebut menjadi kesempatan bagi NPD mengenal lebih dekat para penggemar yang mengikuti perjalanan mereka. Dan menurutnya interaksi langsung di berbagai lokasi akan menghadirkan pengalaman berbeda dibandingkan komunikasi melalui platform digital. Dan Tomo Pro 2, bagi NPD, NPD Motor ini tidak hanya menjadi sarana mempromosikan karya nih, tapi juga mempererat hubungan dengan audiens lama maupun baru. Dan tur tersebut juga sekaligus menjadi penanda fase baru perjalanan NPD di industri musik sambil memperkenalkan materi berikutnya yang sedang mereka persiapkan.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja, ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Ya teman Pro 2 FM nih, satu informasi dari olahraga nih teman Pro 2 nih ya. Michelle Lee Baker resmi menjadi warga negara Indonesia ya, setelah mengucapkan sumpah kewarganegaraan pada hari Senin kemarin. Dan peresmian tersebut teman Pro 2 juga menjadi langkah strategis PSSI dalam memperkuat komposisi tim nasional Indonesia menghadapi berbagai agenda internasional mendatang ya. Dan proses pengambilan hukum, pengambilan sumpah ya, maksudnya itu berlangsung di kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum ya Jakarta pada pukul 14 kemarin nih. Dan acara tersebut dipimpin Direktur Jenderal AHU Widodo SHMH dan disaksikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama dengan Sumarji. Dan Erick Thohir juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto serta pimpinan DPR RI yang terus mendukung proses naturalisasi pemain keturunan. Dan ucapan terima kasih juga diberikan kepada pimpinan Komisi 10, Komisi 8 dan juga Kementerian Hukum atas sinergi selama proses berlangsung. Dan tidak lupa juga apresiasi khusus kepada Menteri Hukum yakni Bapak Supratman Andi Akta selaku Menteri Hukum serta juga Bapak Widodo selaku Dirjen AHU yang sudah memfasilitasi proses dengan sangat baik teman Pro 2. Dan Erick menilai dukungan seluruh pihak menjadi faktor penting ya dalam mempercepat proses administrasi naturalisasi pemain sesuai ketentuan yang berlaku. Dan bergabungnya Michelle Baker menjadi bagian dari strategi PSSI memperkuat kedalaman skuad Garuda menghadapi Asian Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 ya. Nah, kehadiran penyerang berpostur 196 cm tersebut diharapkan bisa memberikan variasi serangan sekaligus meningkatkan produktivitas di depan timnas Indonesia. Dan Erick menilai ya, Michelle memiliki postur ideal, penyelesaian akhir yang baik, dan juga karakter bermain sesuai kebutuhan pelatih John Hartman. Dan PSSI optimis proses adaptasi pemain berusia 19 tahun tersebut bisa berlangsung cepat sehingga mampu berkontribusi maksimal bagi timnas Indonesia. Dan Michelle Baker juga mengaku bangga setelah resmi menjadi warga negara Indonesia dan siap memberikan kemampuan terbaiknya bersama tim Indonesia. Dia menyebut momen tersebut sangat berarti bagi dirinya dan juga keluarga besar yang memiliki hubungan darah dengan Indonesia teman Pro 2. Dan untuk sedikit profil teman Pro 2, Michelle Baker ini lahir di Melbourne, Australia pada 11 Desember 2026 dan memiliki garis keturunan Indonesia nih dari pihak ibunya. Dan Michelle memulai perjalanan karirnya bersama Hong Kong Football Club sebelum melanjutkan di Northcote City dan juga Melbourne Victory di Australia. Selanjutnya dia mengembangkan karir di Amerika Serikat dengan memperkuat Black Rock FC dan juga menempuh pendidikan di Georgetown University. Dan berkat penampilan impresif atau memperdua, Colorado Rapids memilih Michelle melalui MLS Super Draft 2026 untuk bergabung dengan klub tersebut.

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Prodo FM nih, Xabi Alonso menyatakan antusiasme ya untuk memulai tugas sebagai pelatih baru Chelsea ya. Pria berkebangsaan Spanyol itu bertekad membangun tim yang kompetitif sekaligus menghadirkan kesuksesan bagi klub dan juga pendukung. Dan hal itu disampaikannya saat resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru The Blues kepada media pada Senin 13 Juli 2026. Dan memang senyum gak lepas nih dari wajah mantan pelatih Real Madrid tersebut sepanjang konferensi pers ya. Dan Alonso mengaku terkesan dengan sambutan hangat yang diterimanya sejak bergabung dengan Chelsea, dan menurut dia kesempatan melatih klub asal London Inggris tersebut menjadi tantangan yang sangat istimewa. Dan Alonso mengaku ingin bekerja sama dengan segera gitu ya dengan jajaran direktur olahraga, pemain, dan seluruh staf yang ada di Cobham. Menurut dia, kolaborasi menjadi fondasi penting untuk membuat Chelsea semakin berkembang. Pelatih berusia 44 tahun itu menilai Chelsea sudah memiliki fondasi yang kuat, dan kini fokusnya adalah melanjutkan pengembangan agar tim semakin kompetitif dalam menjambut musim 2026-2027. Dan Alonso sendiri atau Mampro 2 bukanlah sosok asing bagi Liga Premier Inggris karena pernah memperkuat Liverpool sebagai pemain. Tapi kini seluruh perhatiannya tertuju untuk menciptakan prestasi bersama Chelsea di Stamford Bridge. Sejumlah pekerjaan berat juga sudah menanti Alonso di Chelsea ya. Salah satunya adalah membawa klub pemenang Piala Dunia Antar Klub 2025 itu kembali ke kompetisi Eropa. Dan musim lalu Chelsea hanya mampu finish di posisi ke-10 klasemen dengan mengantongi 52 poin ya. Mereka hanya terpaut 1 poin dari Brighton di peringkat ke-8 yang berhasil mengamankan tiket Liga Konferensi Eropa atau UEFA Conference League.

0: Pulau.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban di
2: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah
4: bukan sebagai
5: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemani sama Eddie, teman dulu di malam hari ini selama 1 jam ke depan tentunya ya. Dan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita yang baru aja ngerilis single terbarunya tentunya. Malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Ratih Putri ya. Jadi buat kamu semua teman-teman dua yang malam hari ini ingin bertanya-tanya, ikutan seru-seruan di malam hari ini, boleh banget. Lo langsung bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung rapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di 100 di Pro 2 FM tentunya, di semua kamu berada di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi nemenin lo di malam hari ini tentunya ya. Dan sekarang Edi udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rati Putria. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gokil, apa kabarnya?
1: Halo Kak. Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Ini dan Kak Rati juga gak sendirian. Ini sama siapa ini?
1: Betul, aku ditemenin sama Mamang. Kebetulan dia script writer musik video yang lagi rilis banget.
0: Promo
1: musik video.
0: Gitu. Seru. Tapi berarti ini jadi
1: lagu yang aku baru rilis.
0: Oke, ini berarti jadi lagu keberapa ini buat Kak Rati sendiri?
1: Wah, jujur ini single ke-7 kalau di digital platform.
0: Ini jadi single ke-7 ya berarti ya. Tapi maksudnya kalau dari bermusik itu udah dari kapan? Pertama kali rilis berarti tahun berapa itu?
1: Pertama kali rilis solo Rati Putria itu dari 2020.
0: Oke. Okay. Zaman COVID berarti itu ya?
1: Aku ada band gitu. Biasanya sama band gitu.
0: Oh,
1: dan
0: gitu. Oke.
1: Okay. Akhirnya rilis project solo dimulai 2020, rilis single 2021, single lagi 2022, single lagi. Sebenarnya pengennya album.
0: Oke. Okay.
1: Single lagi.
0: Nah, kenapa akhirnya
1: upcoming abis ini?
0: Oke. Okay.
1: Semoga EP
0: nanti ya berarti ya. Amin. Tapi kalau dibandingin nih ya, dulu kan di band berarti tergabung dalam sebuah band dan sekarang solo karir lah istilahnya ngerilis lagu sendiri. Lebih enakan mana nih? Rilis sebagai band atau rilis sebagai soloist?
1: Jujur dua-duanya punya tantangan yang beda ya. Mm-hmm. Kalau band tuh kayak enaknya kita bareng-bareng gitu.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Iya, kita promonya bareng-bareng, ngerjainnya bareng-bareng. Kalau rilis sendiri tuh sebetulnya lebih enak, idealisnya lebih tertuang.
0: Betul.
1: Cuman promonya berat, cukup berat.
0: Iya sih, benar.
1: Sendiri indie gitu.
0: Iya, berarti sebenarnya berarti sekarang indie ya?
1: Iya, jatuhnya masih indie
0: ya.
1: Independen banget.
0: Berarti mungkin hal-hal yang umum terjadi ketika kita mungkin sebagai musisi gitu ya ngerilis sebuah single sebagai indie itu yang paling sulit itu adalah bagian promosinya berarti, atau mungkin ada kesulitan lainnya?
1: Betul, sebenarnya proses kreatif bikin lagunya tuh seneng banget. Apalagi sampai lagunya udah di mixing, mastering, wah seru banget. Tapi setelah itu ternyata harus bikin press release. Terus artworknya,
0: bener,
1: bla bla bla gitu, media pun sebar sendiri gitu,
0: okay,
1: dan
0: okay.
1: Promonya.
0: Oke. Berarti emang ya karena beberapa kali gue ngobrol juga sama musisi-musisi indie pun kesulitannya adalah bagian promosinya karena benar-benar semuanya kan ngurus sendiri ya dari hulu ke hilir kan semua diurus sendiri gitu kan. Tapi
1: kecuali emang waktunya cukup sih Kak.
0: Ah benar itu dia, waktunya cukup itu bisa lah gitu kan. Benar. Tapi kalau dideskripsiin gitu, musik dari Rati Putria itu sebenarnya musik yang kayak gimana sih?
1: Aku biasanya sebenarnya pianis.
0: Oke.
1: Okay. Di sini juga ada piano.
0: Asik, seru.
1: Ini tempat kerja aku di rumah.
0: Oke. Okay.
1: Biasanya tuh aku biasanya pop sih. Pop, cuman di lagu-lagu aku sekarang nggak langsung ternyata ada sentuhan klasiknya, ada sentuhan jazznya.
0: Oke.
1: Okay. Apa menurut kamu?
2: Rati itu kalau misalnya di solo dia bisa menjadi dirinya sendiri ya.
0: Oke.
2: Okay. Karakter-karakter dia yang keluar yang tidak ditunjukkan dari band, dari dia waktu ngeband itu dia tunjukkan di solonya dia kayak klasik itu klasik banget terus. Ada orkestralnya juga sekarang, terus banyak banget progresi-progresi yang sebenarnya diturunin dari ayahnya. Ayahnya kan juga seorang pianis tahun 70-an.
0: Wow.
2: Itu juga diturunin dari solo karirnya dia ini sebagai Rati Putria.
0: Oke. Berarti warna apa kayak klasiknya dari pianonya itu dari basic karate sendiri itu sebagai pianis gitu berarti ya?
1: Iya.
0: Oh, okay. Berarti belajar dari ayah dong tentunya dong, atau sempet les tuh?
1: Betul, itu ayah aku.
0: Aduh, halo. Benar-benar. Kelihatan, kelihatan. Kita live juga di YouTube soalnya, gitu. Jadi kelihatan.
1: Ada di YouTube juga.
0: Oke. Nanti pokoknya kita bakal ngobrol soal single terbarunya yang ini menjadi single ketujuhnya. Judulnya adalah
1: Melangkahlah Perlahan.
0: Tuh, mungkin bisa melangkahlah perlahan ya. Berarti bisa dicerna dulu teman pro 2. Mungkin mau bertanya-tanya, ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita balik lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Radhi Putria. Alright, sekarang kita ngebahas soal single terbarunya nih ya, Melangkahlah Perlahan. Nah, yes. ini apa? Menceritakan tentang apa nih di single ini?
1: Ini lagunya dikhususkan untuk orang-orang yang lelah, okay. Orang-orang yang tidak baik-baik saja ya.
2: lagu ini tuh dikhususkan bagi orang-orang yang sebenarnya lagi berada di titik terendah dalam hidupnya.
0: Okay.
2: Bahwa ketika lo lagi ada di titik terendah dalam hidup, it's okay kok kalau misalnya lo melangkah perlahan, asal jangan berhenti. Melangkah aja tapi perlahan. Oh. Jadi lagu ini tuh untuk orang-orang yang sedang berada dalam keadaan terpuruk dan itu setidaknya dapat keluar hangat dari sebuah lagu.
1: Dan aku nggak sendiri karena pembuat liriknya ada temanku yang tidak bisa hadir sekarang, okay. Namanya Dimas Ardi Winata.
0: Oke. Okay.
1: Yes. Dia yang bikin liriknya, dia yang inisiasi awalnya. Awalnya udah dibikin tahun 2020 lagunya.
0: Wow.
1: Tapi kita dipertemukan lagi tahun 2026 gitu,
0: okay.
1: Untuk lanjutin lagu ini.
0: Wow,
2: itu
0: panjang ya itu ya, benar-benar. Tapi iya, apa maksudnya? Berarti ketika dikasih lagunya itu udah berapa persen tuh lagunya udah jadi 100% kah atau gimana tuh?
1: Itu liriknya full, full dari Dimas. Cuman aku yang ngekomposi nadanya, aransemen lagunya gitu.
0: Oke. Berarti tadi kan bercerita tentang ini lagu untuk orang-orang yang mungkin sedang lelah, sedang terpuruk gitu kan. Dan
1: mungkin cerita hidupnya Dimas juga ya.
2: Karena kan pas hidup tuh sangat cepet ya.
0: Bener lagi.
2: Dan ketika kita udah lulus sekolah ya harus nyari kerja.
0: Bener lagi.
2: Dan udah nyari kerja ya harus nikah. Udah nikah harus punya. Jadi kadang pas hidup yang sangat cepat itu orang tuh kadang lupa bahwa sebenarnya gak apa-apa kok kalau misalnya jalan pelan-pelan. Hidup ini bukan balapan kok.
0: Ah, iya itu dia sih. Gue juga setuju sih. Maksudnya tiap orang itu punya titik startnya dan titik finishnya masing-masing kan. Jadi kayak gak bisa disamain ya sih. Gak adil juga kalau hidup ini adalah sebuah perlombaan ya kan.
2: Iya betul.
0: Iya kan. Wow. Oke.
1: Itu lagu Melangkahlah Perlahan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya menurut teman-teman nih, kalau mungkin ada seseorang nih yang lagi terpuruk gitu kan, lagi sedih, dan dia tuh sulit buat bangkit lagi, sulit balik ke tracknya lagi, atau dalam tanda kutip hidup lagi gitu. Gimana nih caranya biar bisa back on track gitu kan, atau mungkin semangat lagi menjalani hidup gitu.
1: Betul. Kalau dia yang terpuruk pasti masih ada celah-celah harapan kok di hatinya ya. Maksudnya nggak mungkin negatif banget gitu. Maksudnya kalau negatif ujung-ujungnya bunuh diri gak sih, amit-amit. Maksudnya dengan perjalanan hidup orang-orang, dengan melangkahlah perlahan itu di hatinya tuh ada melangkahlah perlahan.
2: Orang yang lagi terpuruk tuh biasanya tertutup banget sebenarnya. Dia menutup matanya, menutup hatinya, dia nggak mau melihat apapun itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu teman-teman kedua yang lagi terpuruk, sebenarnya kunci paling dasar itu adalah terbuka.
0: Ya.
2: Buka pada dikit aja sebenarnya.
1: Bisa dikit aja.
2: Biar ada harapan yang masuk dan kamu tuh bisa melangkah perlahan.
0: Benar.
2: Gak perlu langkah yang berlari, gak perlu langkah besar. Cukup satu langkah awal untuk bisa keluar dari masalah kamu.
1: Dan menemukan tujuannya, menemukan cahayanya.
0: Betul. Jadi kayak ya mungkin terpuruknya yang penting ada satu step yang ngebawa lu untuk terus maju ke depan gitu kan. Jangan kita terjebak di hal itu terus gitu kan. Jadi bukalah sedikit gitu ya, biar ada sebuah harapan, sebuah cahaya yang masuk ke lu, biar lu bisa back on track lagi gitu kan.
2: Dan itu tuh datangnya bisa datang dari mana aja. Happiness itu bisa datang dari mana aja, enggak perlu dari materi. Kadang orang lagi pusing misalnya kejebak macet atau orang lagi terus masalah keluarga, terus dia tiba-tiba makan bakso dan enak banget.
0: Iya lagi.
2: Tenang, ini sih kayak.
0: Iya lagi.
2: Hal-hal kecil.
1: Betul, ya, kita kadang suka lupa bersyukur akan hal kecil.
2: Iya.
1: Makan bakso enak, harusnya kita syukur ya.
2: Iya.
0: Benar.
2: Tiba-tiba ketemu sama penyiar yang oke banget. Yes.
0: Ketemu sama penyanyi yang oke banget, gitu kan? Oke. Tapi kalau kalau kalian nih, misal lo lagi terpuruk gitu kan, mungkin lagi in a bad day lah ya. Kira-kira hal apa misalkan yang kira-kira hal apa, hal pertama apa yang lo lakuin gitu biar lo tuh semangat lagi?
1: Diam biasanya. Diam dulu.
0: Oke, diam.
2: Kalau gue tarik nafas sih, tarik nafas yang panjang gitu, karena itu tuh
0: iya sih,
2: ngerileksin dulu pikiran. Mm-hmm. Orang itu sebenarnya musuh utamanya tuh pikirannya dia.
0: Iya sih.
2: Dan semua, ya semuanya tuh dia terjadi, hingga kan semua ketakutan itu bakal pikiran.
0: Itu dia, benar.
2: Berdamai dulu sama pikiran.
1: Betul.
2: Baru ambil keputusan. Gitu.
1: Karena ada pepatah katanya, apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi.
0: Ah, benar.
2: Hati-hatilah sama apa yang kamu pikirkan.
1: Sultan-sultan kecil, hati-hatilah.
0: Iya, gitu. jadi sebisa mungkin kita harus selalu berpikir positif gitu kan. Karena
2: walaupun secara manusiawi kan kadang ada rasa, aduh bisa gak ya, aduh mungkin gak ya, oke gak nih. Ya, keraguan-keraguan gitu tuh sangat-sangat manusiawi. Manusiawi kok, dan sebenarnya cukup diterima saja bahwa kamu tuh tidak bisa mengontrol semuanya. Juga sampai situ aja. Jadi relaksin dulu badannya, tenangin dulu pikirannya, baru kamu bisa ngambil langkah. Dan nggak usah langkah yang besar, melangkah aja perlahan.
0: Guys, betul. Melangkahlah perlahan itu, ya. Tapi kalau di lagu ini dari mungkin dari singlenya Karatih ya, yang sebelumnya, dari berarti 6 single sebelumnya, itu ada treatment yang berbeda nggak nih di single yang satu ini nih?
1: Beda banget.
0: Jadi
1: di lagu Melangkah Perlahan ini adalah lagu salah satu lagu yang paling proper menurut aku. Karena masteringnya pertama kali di Perancis.
0: Wow.
2: Jadi yang masternya itu seorang musisi avant-garde.
1: Musisi kontemporer.
2: Kontemporer asal Perancis. Dia tuh fokusnya tuh di sound healing.
0: Oh wow.
2: Jadi dia menggunakan, saya nggak ngerti ya, saya takut salah koreksi Pak Irong, cuma setahu saya dia menggunakan frekuensi-frekuensi yang disinyalir bisa menenangkan orang.
1: Jadi masuknya tuh nyaman banget, apalagi kalau pakai headphone.
2: Ya, jadi orang kalau dengar tuh semoga bisa rilis, semoga bisa berdamai, bisa menjadi lebih tenang dari apa yang sedang terjadi dalam hidupnya.
1: Dengarnya sambil nonton MV-nya pakai headphone.
0: Oke. Harus nonton MV-nya ya. Tapi nanti kita bahas MV-nya setelah kita dengerin dulu lagunya, teman Pro 2. Jadi kita akan dengerin dulu Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putria yang akan di-play habis ini. Jadi nanti kasih pendapat lo, teman Pro 2, kira-kira gimana menurut lo? Apakah lagu ini membuat kamu tenang di malam hari ini? Kasih tahu pokoknya ya. Ya udah, langsung aja ini dia Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putria.

0: itu dia langkah perlahan dari Ratih Putri ya teman Pro 2. Gimana, apakah sudah membuat malam kamu tenang di malam hari ini? Jujur, dari pianonya aja sih udah ting ding ding. Wah, gokil sih. Aduh, benar. Tapi apa maksudnya, kalau tadi kan kita sempat ngobrol ya off air ya. Ini tuh lagu bisa dimengerti ketika nonton MV-nya berarti.
1: Betul. Lebih bisa dimengerti ketika nonton MV.
0: Karena emang tadi katanya lagu ini penuh dengan kiasan gitu kan.
2: Iya.
0: Dan ini juga ya tergolongnya kalau untuk lagu-lagu sekarang durasinya lumayan ya. Lumayan ya.
1: 5 menit
0: gitu ya. Tapi apa nih maksudnya, ada alasan tertentu enggak sih kenapa hampir 5 menit sementara di sekarang-sekarang, era-era sekarang mungkin lagu sekitar bahkan ada yang 2 menit gitu kan, 3 menit
1: ya,
0: gitu
1: menit,
0: kan.
1: 3 menit ya. Mm-hmm.
0: Gimana lu?
1: Jujur, lagu ini tuh dibikin 2020 verse-nya dulu awalnya.
0: Oke.
1: Okay. Agak asing. Refnya tuh baru dibikin 2026. Terus kebayang setelah itu, ini nih lagi-lagi idenya dia, masukin lah piano-piano klasiknya kamu, katanya seri gitu. Coba aku masukin, terus refnya ngulang lagi, ya ngalir aja gitu, jadinya 5 menit pas hasil akhirnya.
0: Benar.
1: Ketika mau dikurang-kurangin, aduh kayaknya udah deh, gak apa-apa deh 5 menit gitu.
0: Emang kayaknya udah harus gini aja sih gitu ya.
1: Iya.
0: Wow, oke.
1: Personal jadinya.
0: Berarti kan lagu ini awalnya dibikin 2020 pertama kali. Kemudian di bagian
1: 2021 deh.
0: 2020
1: sama aku salah.
2: Yes. Di 2020 itu ditulis liriknya.
1: 2020 ditulis liriknya sama Dimas Ardi Winata. 2021 aku bantu bikin lagunya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Pertama kali.
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya 2026 ini nih baru dirilis nih?
1: Itu dia. Lucu banget sih.
0: Kenapa tuh?
1: 2021 tuh teman aku yang ngajakin, namanya Salma. Salmanya ini tuh temannya Dimas, cukup panjang sedikit, maaf ya. Nah, Salma tuh bilang, "Tih, bantuin dong teman aku, pengen ini dong, pengen dibikinin lagu, dia ada liriknya," katanya gitu. Oke, ayo, iya, kayak puisi gitu lah. Terus akhirnya kita masuk studio kita, terus aku coba bikin bareng-bareng. Wih, enak banget sih, dan akunya suka banget gitu sama lirik dan lagunya. Tapi gak lama dari situ, Salmanya pun ada kegiatan lain, di Masjid juga gitu. Sedangkan aku masih ingat juga nih sama lagunya. Nah, 2026 ini, ya pokoknya kita kepisah aja dari 2021 itu tuh. 2026 ini tuh aku suka live TikTok ya, waktu bulan-bulan lalu. Dimas ini tuh muncul, Dimas akhirnya muncul live TikTok aku. Tapi masih juga lagu terabai terasing katanya. Masih dong, aku mainin langsung tuh di live TikTok sambil pakai piano. Itu lagunya di take over aja sama kamu, gimana? Gas, kata aku gitu. Akhirnya di take over lah sama aku. Lagunya dikompos sendiri sampai akhir gitu.
0: Wow, berarti
1: cuman
0: berarti
1: yang terlibatnya juga banyak, pemain stringsnya ada, dan stringsnya direkam secara langsung di studio.
0: Berarti gak pakai sampel gitu ya, langsung live gitu ya.
1: Apa, di compare sama MIDI juga. Jadi ada yang bikin arrange stringsnya dulu, terus dibikin notasinya, dibikin midinya, terus habis itu direkam langsung di studio.
0: I see. Okay. Tapi berarti MV-nya nih, sekarang kita bahas MV-nya nih. Ini apa maksudnya, apa yang ingin disampaikan di MV ini? Karena dari awal pun gue udah disuruh ngeliat, ayo lihat MV-nya gitu kan. Apa maksudnya, apa yang spesial dengan MV-nya?
2: Ini aja.
0: Oke.
2: Terakhir ngechat ibu kapan?
0: Kemarin.
2: Nah, ini buat teman-teman produser. Ini tuh kita ingin membuat sebuah MV yang bisa menjabarkan dan juga merepresentasikan lagunya secara visual.
0: Oke.
2: Kita ngambil temanya itu
1: caregiver.
2: Ngambil temanya itu caregiver, bahwa ada orang-orang yang harus terbagi waktunya dengan kami.

0: aku cuma gara-gara MV ini aku ingin menyampaikan pesan ini untuk anak-anak.
1: Dia gitu ya. Ada dialog ibu ke anaknya ketika kecil gitu.
2: Wow.
0: Kita ingin orang itu tersentilah dengan hal-hal yang sebenarnya umum ya di kehidupan kita, tapi ternyata ketika kita mengambil detail kecil tersebut dan kita frame itu dalam sebuah MV, ditambah lagu Rati Melangkah Perlahan, orang itu ternyata kesentil, Pak.
2: Iya sih. Gitu. Benar. Karena mungkin ya kita mungkin sebagai ya apa ya, mungkin sekarang yang lagi berkarir gitu kan ya, masih fokus kerja adalah Gen Z nih ya. Berarti ya, ya mungkin lagi sibuk banget sama karirnya gitu sampai lupa mungkin Gen orang-orang di sekitarnya. Betul.
0: Ini deh kayak lirik misalnya yang hujan rintik sendu. Itu di MP-nya digambarinnya apa, Pak, menurut Bapak kira-kira?
2: Ya hujan dong, atau nangis.
0: Nah, kita menggambarkannya seorang anak yang lagi mandi ibunya.
2: Wow, oke.
0: Nah, menarik kan?
2: Oke.
1: Oh, okay. Ini tuh berkesinambungan ya, semoga Kak, karena aku akan rilis nanti, insya Allah, lagu berikutnya, dan visualnya nyambung sama Melangkahlah Perlahan. Gitu.
2: Oh, wow. Okay.
0: Jadi, MC-nya ini kan, alhamdulillah responnya bagus.
2: Yes.
0: Jadi kami harapannya semoga nanti ketika EP-nya keluar kita bisa melanjutkan dari MP ini, dari POV yang lainnya.
1: POV ibu, POV kakaknya.
2: Oke. Okay.
0: Jadi beneran bakal albumnya tuh bercerita tentang hal-hal kecil yang sebenarnya kita alami setiap hari. Tapi ternyata ketika kita memberikan perhatian lebih terhadap hal-hal tersebut, ternyata kita kesemutin loh.
2: Iya, benar sih. Wow, oke. Gue jadi makin penasaran sama MV-nya. Abis ini gue bakal nonton MV-nya dulu. Jadi buat kamu yang belum nonton MV-nya, bisa langsung ditonton MV-nya ya, Melangkahlah Perlahan. Ini ada di mana MV-nya? Bisa dicek?
1: Ada di YouTube. Rati Putri Melangkahlah Perlahan.
2: Ah, itu dia. Bisa dicek ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2. Buat kamu yang pengen nanya, masih boleh banget. Nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rati Putri ya. Jadi tetap di MNC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rabi Budria. Alright, tadi sempat disinggung sedikit gitu ya soal apa EP yang akan dirilis berarti ya. Kira-kira ada yang boleh di-spill nggak terkait EP-nya nih?
1: Boleh banget. Jadi lagu kedua itu di EP-nya, track kedua itu adalah POV dari kakaknya.
0: Oke. Okay.
1: Yang ada di MV tadi.
0: Bener, tadi kan ada cowok sama cewek ya. Si kakaknya yang cowok ya berarti ya.
1: Betul, kakaknya cowok kan di MV itu.
0: Okay.
1: Lagu keduanya itu lebih ngebeat dan lebih pusing ya.
2: Lebih pusing.
0: Oke. Okay.
1: Nah, lagunya cukup agak elektro juga ya. Elektro vintage
0: wow.
1: gitu.
0: Berarti beda banget dong sama lagu ini berarti ya.
2: Karena aku, kalau aku sih ngerasanya Rati beneran pengen balik lagi ketika di solo itu dia pengen menunjukkan sisi yang berbeda dari bandnya.
0: Yes.
2: Dia kan punya band elektro juga namanya Blue House.
0: Yes.
2: Jadi elemen itu tentunya akan muncul juga di solonya Rati Putria sih.
0: Seru.
1: Lagu ketiga juga lebih gloomy.
0: Oke. Okay.
1: Lagu ketiga piano vokal. Mungkin ada sentuhan selo sedikit.
0: Oke, oke, oke, oke.
2: Empat itu fokusnya kemana? Lebih ke joyful ya.
1: Iya, betul. Ngeband juga. Ada empat lagu di EP-nya.
0: Oke, okay. Wow, menarik sih. Ini berarti lagi emang
1: progres
0: ya, berarti emang sebenarnya ini bercerita tentang ya yang kehidupan kita, maksudnya yang dekat sama kehidupan kita berarti ya.
1: Iya.
0: Benar kan, dari sisi bahagianya, joyfulnya, dari sedihnya, gloominya segala macam juga ada berarti di ini gitu ya.
1: Iya.
0: Alright. Berarti kira-kira
2: kalau yang paling dekat.
0: Hah?
2: Kalau yang paling dekat itu sebenarnya kita mau rilis si Melangkahlah Perlahan Experience. Jadi
0: okay, apa itu?
2: Kita bikin eksperimen. Kita undang orang-orang terdekat, teman-teman
0: okay.
2: yang ada untuk coba nonton MV Melangkahlah Perlahan secara fokus
1: di rumah,
2: audionya bagus,
1: dan
2: visualnya
1: ada
2: bagus,
1: diskusinya.
2: Ada sesi diskusinya.
0: Wow.
2: Dan latar belakang berbeda kayak anak suami,
1: suami
2: istri,
1: kuat,
2: kayak yang caregiver beneran. Hasilnya nangis semua bro.
0: Wow. Wow, berarti itu nanti akan ada di YouTube atau di mana tuh?
2: YouTube.
0: Di YouTube gitu ya.
2: Saya sudah diskusi
1: di progres editing.
0: Wah, ini jujur gue baru iya benar. Jujur gue baru nonton kurang lebih 4 menit ya. 4 menit ini masih setengahnya gitu dan emang udah senyentuh itu sih. Bener tadi yang katanya apa yang rintik sendu itu digambarkan dengan memandikan ibu. Wah. Bro, itu sangat menusuk, bro.
1: Iya. Biasanya orang tuh nangis ketika adegan setelah dialog ya.
2: Iya, biasanya orang.
0: Oke. Okay.
2: Pemilihan MP orang nangis karena ibunya meninggal.
0: Okay.
2: Jadi kalau kita ngomong memandikan ibu, ini teman-teman Prodo ini ibunya masih hidup.
0: Benar.
2: Ibunya hidup, cuma sedang sakit dan dia dimandikan sama anaknya dan justru itu tuh momen yang sangat apa ya? Aku nggak bisa menggambarkan dengan kata-kata sih.
0: Iya,
1: orang
0: sih.
1: Yang masih hidup tuh malah lebih sedih.
2: Iya, iya. Karena gimana ya?
0: Benar-benar sih.
2: Bisa kan gitu
0: lah sebenarnya. Iya benar-benar. Oh berarti bagian tersedihnya adalah setelah dialog.
2: Iya setelah dialog.
0: Untung masih dialog, jadi belum nangis. Oke. Tapi kalau pengin dengerin karya-karyanya Rati bisa di mana nih berarti nih?
1: Bisa di sosmed aku Rati Putria, YouTube Rati Putria, Spotify dan lain-lain juga sama Rati Putria.
0: Rati Putria juga ya, berarti bisa didengerin single terbarunya juga Melangkahlah Perlahan.
1: Betul.
0: Dan nanti next bakal ada EP-nya, update-nya mungkin bisa dicek di sosial medianya ya.
1: Betul.
0: Alright, oke terakhir deh.
2: Bakal ada film fullnya juga ketika ada PH-PH.
0: Aduh, boleh lah, boleh. Siapa tahu ya, siapa tahu. Betul.
1: Upcoming EP-nya, boleh
0: gak? Boleh dong. Boleh. Oh, mau didengerin langsung. Oke, boleh.
1: Coba. Kedengeran gak sih?
0: Belum ada.
1: Kurang lebih kayak gitu moodnya.
0: Oke. Tapi gak kedengeran jelas sih, cuman sedikit banget gitu ya.
1: Sedikit ya.
0: Oke. Gitu. Ya, begitulah.
2: Itu ya, produser PH dulu.
0: Aduh, boleh ya. Ini bagus loh, ini loh lagunya loh. Oke terakhir, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Oke, teman-teman Produa, aku Rati Putria. Jangan lupa dengerin Melangkah Perlahan, pantengin sosmednya juga, nonton MV-nya. Dan akan ada karya-karya selanjutnya, jadi pantengin sosmednya. Dan kalian semangat terus menjalani hidup buat orang-orang yang lagi capek dan lain-lain.
2: Kalian tidak sendiri.
0: Betul.
2: Saja semua akan baik-baik saja.
0: Yes, okay. Betul. Mungkin kalau lu lagi penuh banget pikirannya, lagi terpuruk, mungkin lu bisa dengerin ya, Melangkahlah Perlahan, mungkin bisa sedikit menenangkan lu gitu kan, yang akhirnya lu bisa step up lagi gitu ya menjalani hidup ini. Oke, terima kasih buat Rati Putri ya. Sukses selalu, ditunggu nanti karya-karyanya, semoga kita bisa langsung ketemu di studio ya.
1: Amin. Terima kasih juga buat Mas Gilang ya.
2: Mengundang
1: kita juga, yes, buat jadi siaran di
2: Produa FM. Dan pastinya terima kasih buat teman-teman Produa FM. Jangan lupa selalu dengerin Produa FM dimanapun kalian berada.
0: Ya, betul sekali. Terima kasih teman Produa sudah mendengarkan kita seru-seruan di satu jam terakhir bareng sama Rati Putri ya, ngomongin soal single terbarunya, Melangkahlah Perlahan gitu ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Rati Putri ya, di semua DSP bisa dicek, sosial media juga bisa dicek, dan YouTube MV-nya juga harus ditonton ya, Melangkahlah Perlahan. Itu ini rekomendasi dari gua deh. Harus nonton. Dan tentunya bisa kamu request di Produa FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rati Putri ya. Kita ketemu lagi next time ya. Kalau gitu gua Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.
2: Bye-bye.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Selamat malam teman terbaik Produe. Semoga malam ini penuh dengan semangat ya teman Produe Jambi. Untuk dimanapun kalian berada, senang sekali bisa untuk kembali menemani teman Produe Jambi untuk di waktu istirahat kalian ya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam bersama Produe Jambi. Ruang ngobrol yang bisa lalu menghadirkan inspirasi, cerita dan energi positif untuk anak muda. Nah kalau ngomongin sepak bola, rasanya selalu ada cerita yang bikin kita tuh kayak ikut berdebar ya teman Produe. Mulai dari sorak-sorai di lapangan kampung, nobar bareng teman, sampai dengan euforia Piala Dunia yang sukses untuk semakin menyatukan jutaan pasangan mata atau pasang mata dari berbagai penjuru dunia. Tapi pernah gak sih kepikiran buat teman Produe tuh bertanya, apakah mimpi tampil di panggung sepak bola dunia itu hanya milik pemain hebat di televisi? Atau justru mimpi itu bisa dimulai dari lapangan sederhana di lingkungan tempat kita tumbuh. Nah malam hari ini teman Produe yang pastinya kita akan mengupas lewat tema kita malam hari ini, dari lapangan kampung ke panggung dunia, mimpi anak muda di tengah demam Piala Dunia. Sudah hadir bersama kita dua sosok yang mendedikasikan waktunya sepacu untuk membina bibit-bibit sepak bola muda di Jambi, yaitu ada Abang Ahmadin atau biasa disapa dengan Bang Madin, Ketua SSB Gelora Karya, dan Abang Safri Antoni, pelatih ESS. Oh terbalik ya? Benar ya? Benar nih Bang ya? Oke benar ya, Abang Safri Antoni, pelatih ESB Gelora Karya. Nah kita akan ngobrol teman Produe tentang mimpi, juga proses ya, disiplin, mental juara, sampai dengan bagaimana sih anak muda itu bisa menjadikan sepak bola bukan sekedar hobi, tapi juga jalan meraih masa depan. Jadi tetap bersama kami di Jaga Malam, Jangan Galau Malam bersama Produe Jambi, tempatnya musik asik dan obrolan yang inspirasi sebagai teman terbaik kamu. Oke deh, langsung aja teman Produe, kita bakal sapa dulu di teman Produe malam hari ini. Selamat malam Bang Safri.
2: Selamat malam.
1: Apa kabar nih Bang?
2: Baik, alhamdulillah baik.
1: Sehat ya, ya.
2: Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Bisa ke kamera Bang, say hello Bang. Salam olahraga ya. Oke, Bang Safri ini sebagai pelatih SSB.
2: Ya.
1: Sejak kapan Bang jadi pelatih nih Bang? Sekilas kita pengen
2: sejak
1: tahu, mengenal.
2: Berdirinya SSB tahun 2008.
1: Oke. Ya. Berarti dulu memang pecinta sepak bola nih Bang ya?
2: Ya, kita dari kecil memang hobinya sepak bola. Ya, kita cari ilmu bola, lalu kita sekalian kita juga owner dari SSB tersebut.
1: Oke, ya. Luar biasa nih teman Produe. SSB ini nanti kita bakal kenal lagi lebih lanjut teman Produe. Tadi udah mengulas sedikit, mengulas tentang pelatih Bang Syafri ya.
2: Ya.
1: Nah, sekarang lanjut lagi beralih selo ke kamera juga nih Bang Madin. Selamat malam Bang Madin.
3: Malam.
1: Kata. Boleh selo ke kameranya? Oke, Bang Madin ini ketua SSB Gelora Karya.
3: Benar.
1: Oke, boleh ceritakan sedikit awal mula abang ini sebagai ketua. Nih cerita dulu nih bang. Tapi jangan diupas dulu karena masih banyak pertanyaan saya ya.
3: Awal jadi ketua dari SSB Gelora Karya lebih kurang 1,5 tahun yang lalu.
1: 1,5 tahun yang lalu. 1,5 tahun yang lalu. Berarti sebelumnya di mana nih bang?
3: Sebelumnya jadi anggota.
1: Jadi anggota. Jadi anggota.
3: Anggota.
1: Oke, berarti cukup lama ya ada SSB ini ya.
3: Ya.
1: Baik, nah itu mengulas sedikit teman Produe sudah kenal ya, ketua dari SSB Gelora Karya, ya. Yang pasti nama sepak bola di Jambi udah tahu ya, ya. Bang Madin sebagai ketuanya juga ada pelatih nih, nih nggak bisa diganggu gugat nih pelatihnya, Bang Safri. Selamat malam Bang Safri.
2: Selamat malam. Selamat.
1: Baik, nah teman Produe selamat malam teman Produe yang lagi nonton di channel YouTube RRI Jambi Net malam hari ini untuk live YouTube ya di RRI Jambi Net, dan juga kamu bisa dengarkan melalui 99,9 FM juga melalui aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id. Baik, aku lanjut nih kepada ketua dulu nih, pengen tahu nih Piala Dunia ini kan selalu berhasil. Ibaratnya tuh membuat dia dua-duanya nih, Bang Safri sama Bang Madin. Piala Dunia selalu berhasil membuat orang-orang biasa tidak terlalu mengikuti sepak bola ikut menonton. Nah, menurut nih Abang Madin dan Bang Safri, kalian berdua, apa sebenarnya daya tarik dari sepak bola sehingga menyatukan begitu banyak orang? Silakan dari pelatih dulu deh.
2: Oke. Ya, itulah sepak bola atau bola kaki sangat berbeda dengan olahraga lain.
1: Iya.
2: Kalau olahraga sepak bola ini setiap komponen walaupun dia tidak hobi,
1: iya,
2: dia ada daya tarik bagi diri dia karena di situ ada unsur seni, banyak seniman-seniman pesepak bola dunia itu yang membuat gairah mata memandang apabila dia nampil di televisi, ya kita nonton asik. Dan bahkan dari sepak bola ini anak-anak bisa mengenal pemain-pemain dunia walaupun dia tidak tahu negara mana, tahu seperti Messi, tahunya Messi dia tak tahu dari negara mana. Itulah sepak bola.
1: Jadi kayak aku ya Bang ya, aku nggak terlalu ibaratnya bola tuh selalu ya. Tapi kalau udah Piala Dunia, jujur aja nih ya, aku Argentina banget. Tapi bukan ngelihat dari gantengnya ya, orang kadang-kadang mungkin gara-gara lihat ganteng ya. Tapi aku ngelihat bola itu satu sisi itu timnya itu ya bikin bisa jadi suatu. Jadi kayak kita kerja itu kayak aku dapat ilmu juga, oh seperti ini, makanya ada teamwork yang baik ya. Oke, makanya banyak yang kalau Piala Dunia nih yang enggak demen sepak bola, tapi kalau udah Piala Dunia mereka rela buat ngeluarin cuan atau uang banyak ya Bang ya. Hanya demi untuk nonton langsung. Oke, itu pandangan dari Bang sebagai pelatih.
2: Sebagai salah satu olahraga yang diterima oleh lapisan masyarakat di mana-mana pun.
1: Iya.
2: Itu
1: alasannya. Nah, kalau dari Bang Mati sebagai ketua nih SSB Gelora Karya nih Bang.
3: Iya.
1: Alasannya kenapa? Mau ke sana.
3: Terima kasih.
1: Iya.
3: Sepak bola adalah olahraga masyarakat, tidak mengenal sosial serta kehidupan sosial masyarakat. Semua di mana tempat anak-anak bisa bermain, walaupun sekalipun itu di atas atap rumah. Jadi olahraga sepak bola memang itu mempunyai daya tarik tersendiri, apalagi dia sekarang momen dari Piala Dunia, dia melihatkan pemain-pemain besar, pemain yang menjadi idola bagi anak-anak, itu jadi salah satu daya tarik daripada sepak bola.
1: Itu yang bikin semuanya ya. Walaupun jadi emang Piala Dunia luar biasa
3: luar
1: Bang
3: biasa,
1: ya. Dahsyatnya. Wajar ya Bang ya. Nontonnya mahal banget loh Bang. Nonton aja kalau di atas itu kayak yang terlalu agak jauh itu bisa sampai 22.250.000 rupiah. Itu kalau dicuankan ya Bang
3: betul.
1: Dalam bentuk rupiah luar biasa ya. Oke. Nah itu mengulas sedikit tentang Piala Dunia, alasan dari Bang Madin dan juga dari tanggapan dari Bang Safri. Next lanjut lagi nih. Nah sekarang aku ke ketua dulu nih sebagai ketua SSB. Boleh ceritakan bagaimana awal berdirinya SSB Gelora Karya? Apa mimpi besar yang ingin diwujudkan lewat sepak bola ini?
3: Ya, Gelora Karya didirikan oleh beberapa orang
1: atau
3: personil, terutama pelatih Pak Sapri Antoni, sudah termasuk pelatih yang kedua, generasi kedua setelah almarhum Macil ya. Jadi memang Gelora Karya tempat anak-anak di lingkungan waktu itu di Stadion Mini, lingkungan Telanepura, itu tempat anak bernaung untuk berlatih sepak bola. Jadi memang Gelora Karya diciptakan, didirikan untuk menampung anak-anak, terutama anak-anak sekolah pada waktu itu yang hobi bermain bola. Jadi itulah akhirnya sampai sekarang anak-anak, pada umumnya siswa Gelora Karya itu anak-anak sekolah. Mulai dari kelas 1 SD sampai ke kelas 9, kelas 10 SLTA itu masih bermain, masih bergabung dengan Gelora Karya.
1: Jadi sekarangnya jumlah pengurus dari Gelora dari SSB Gelora Karya ini berapa nih Bang? Karena kan ini kalau Bang Safri sendiri sebagai pelatih yang kedua ya, bergabungnya. Nah ini sudah totalnya berapa nih Bang? Karena kan usianya SSB ini, Gelora Karya ini udah sangat cukup lama juga.
3: Kalau pengurus itu berganti-ganti sesuai dengan masa jabatan. Jadi kebetulan saya jadi ketua bukan... Ini sudah 1 tahun setengah ini, tapi sebelumnya sudah banyak juga ketua itu dari Gua Karya.
1: Berarti emang bergantian.
3: Bergantian. Nah,
1: karena Bang Safri kan sebagai owner juga nih, mungkin bisa ditambahkan lagi terkait dengan bagaimana dari mimpi besar yang diwujudkan terutama dari pelatih maupun dari Bang Safri sendiri yang memadin terkait dengan lewat sepak bola dari SB Gelora Karya ini.
2: Bisa tambah sedikit untuk berdirinya.
1: Berdirinya.
2: Ini berasal dari kecintaan kita dengan dalam membina anak-anak muda di lingkungan stadion mini, terutama di sini mini ada sekolah, ada SD, ada SMP, ada SMK, nggak salah.
1: Kejuruan
2: ya. Kejuruan. Di sana terdapat anak-anak yang suka ngumpul di sekitar stadion mini, jadi timbullah niat kami untuk mendiri sebuah organisasi. Itu awalnya.
1: Awalnya.
2: Iya, betul.
1: Akhirnya adanya dari ada SSB Gelora Karya. Nah, SSB ini singkatan dari
2: Sekolah Sepak Bola.
1: Oke, Sekolah Sepak Bola.
2: Iya.
1: Berarti singkat banget dengan sesuai dengan keahlian sendiri ya dari sepak bola. Baik. Jadi SSB ini teman-teman, Sekolah Sepak Bola Gelora Karya. Kalau Gelora ini diambil Karya ini?
2: Itulah tadi dari hasil semangat kita.
1: Semangat itu berarti bergelora.
2: Sangat bergelora.
1: Akhirnya bisa berkarya. Oke, teman produk. Jadi singkat banget. Jadi dari situ kita, aku tuh penasaran juga SSB ini apa ya. Akhirnya udah ketahuan ternyata sekolah sepak bola Gelora Karya. Dengan semangat tadi akhirnya ada gelora dan berkarya.
2: Semangat berkarya.
1: Semangat berkarya. Baik, aku ke ketua nih.
3: Ya.
1: Bang Madin.
3: Ya, siap.
1: Apa filosofi yang selalu ditanamkan kepada setiap pemain sepak bola sejak pertama kali mereka bergabung?
3: Filosofi yang kami tanam kepada anak-anak setiap memasuki atau bergabung dengan Gelora Karya itu, kami menanamkan semangat. Semangat untuk bekerja sama dan menerima apa yang diajarkan oleh pelatih, dan itu menerapkan di dalam, baik dalam berlatih maupun di dalam pertandingan. Filosofi kami singkat, tidak begitu banyak, menanamkan kerjasama dan etika yang baik di dalam bermain, mempunyai moral di dalam bermain gitu.
1: Oke, itu aja filosofi yang diberikan kepada anak-anak yang mereka baru bergabung bersama dengan SSB Gelora Karya ini. Terus lanjut ke Bang Safri nih, aku Bang Safri. Kalau melihat nih Bang, anak-anak zaman sekarang tuh apakah semangat mereka tuh bermain bola tuh lebih besar dibandingkan beberapa tahun yang lalu? Ini jawaban jujur loh Bang. Kita pengen bicara
2: berdasar pengalaman kami sebagai pelatih. Karena kita sudah lama membina di SSB.
1: Iya.
2: Kalau untuk semangat lebih kurang, tapi untuk anak-anak sekarang ada perbedaan. Setiap tahun itu udah berbeda-beda ini apa kemampuan anak-anak.
1: Berbeda.
2: Jadi semangatnya pun berbeda-beda. Untuk awal, karena sekarang dulu kita belum ada apa media.
1: Iya, gadget lah ya.
2: Memang semangatnya berlebih dari zaman sekarang. Karena anak zaman sekarang sedikit terganggu lah sejak adanya media.
1: Oke. Jadi ada sedikit perbedaan, ibaratnya lebih agak menurun ya dibandingkan dengan semangat yang dulu ya,
2: ya
1: Bang,
2: betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Dikarenakan ada gadget ini.
2: Iya betul.
1: Oke, itu. Jadi teman-teman,
2: itu dari pengalaman kita sejak kita membina. Karena dari awal anak-anak yang tanpa gadget ya mudah diatur, gampang kita arah. Kalau untuk anak sekarang agak kesulitan. Jadi berbagai mana cara kita bagaimana kita buat supaya anak tuh kembali seperti semula, seperti kita membina dulu ini. Jadi kita beri sedikit kepada orang tua, tolong dikurangin anak-anak untuk bermain gadget gitu.
1: Oke, jadi biar anak-anak juga bisa paham ya bahwa gadget itu bisa membawa mereka kepada hal yang ibaratnya prestasi menurun. Tapi setelah dikasih arahan seperti itu, tanggapan dari respon atau orang tua dan anak-anak bagaimana nih Bang?
2: Positif.
1: Mereka ada peningkatan setelah itu?
2: Iya, dari daerah arahan kita positif, orang tua positif.
1: Oke, nah Bang, banyak anak muda itu bermimpi menjadi pemain profesional. Menurut Bang Safri nih, apakah mimpi itu masih realistis untuk anak-anak Indonesia saat ini?
2: Setiap anak pasti punya mimpi, pasti punya cita-cita. Cara menggapainya berbeda-beda. Dari kemampuannya, semua semua segi apa dia di sepak bola. Semua anak ingin jadi profesional. Semua ingin, maka itu tergantung kemampuan.
1: Iya.
2: Terutama di SSB ini karena itu sifatnya lokal.
1: Iya.
2: Agak kesulitan. Satu, kita selama ini yang membuat kita bermasalah, satu pendukung dari apa operasional SSB kita sendiri, satu dari misalnya dari asosiasi kurang mendukung. Jadi anak punya potensi, tapi bagaimana cara anak itu bisa maju ke depan. Jadi kebanyakan anak-anak kita putus di tengah karena jalur dia untuk mencapai profesional itu sulit.
1: Oke. Okay. Jadi mudah-mudahan ini jangan adanya perbincangan malam hari teman Prodo ya, ada perkembangan lebih baik lagi, ibaratnya berbenah lah ya, setiap para pemain. Karena kan namanya semua orang itu yang kayak Piala Dunia itu, pemain-pemain yang terkenal itu kan mereka dari nol juga, dari kampung juga. Tapi tergantung lagi dari kita, mimpi kita, bagaimana mental kita juga ya Bang ya. Baik, nah sekarang lanjut lagi nih, quick pass. Nah ini jawab singkat kata, serentak nih Bang. Sehingga kata ini fokus dengan kata-kata saya saja.
2: Ya.
1: Mes, ini serem Pak, Abang Bang Safri sama Bang Madin sama-sama menjawab ya Bang ya. Oke. Okay. Messi atau Ronaldo?
2: Messi.
1: Wih gila. Kita tos Bang, tos. Semangat ya kita berdua luar biasa. Aduh, aku ternyata sama kami teman berdua. Kayaknya ini memang jiwa
4: Argentina.
1: Iya, jiwa kami ini menyatu. Besok kita begadang Bang, jangan lupa Bang. Kalian ini begadang gak sih Bang?
4: Insya Allah.
1: Insya Allah mau begadang juga ya, nomor kita Bang ya.
4: Insya Allah.
1: Skill atau kerja keras?
4: Kerja keras.
1: Wish, mantap. Striker atau goalkeeper?
4: Striker.
1: Oke. Striker, goalkeeper.
4: Iya.
1: Kalau Abang kenapa goalkeeper?
4: Ya, permainan menurut saya.
1: Yes.
4: Goalkeeper, kalau tidak ada goalkeeper, percuma juga penyerang yang bagus.
1: Oke, okay, kalau Abang striker, apa kenapa striker ini?
2: Ya, selama ini sepak bola kan identik dengan gol.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi kalau strikernya, kemampuan strikernya kurang, maka maka tim atau klub itu ya tetap.
1: Oke, okay, lanjut. Nah, lanjut nih ini sebelum kita lanjut lagi ke sesi yang kedua, menang besar atau menang lewat adu penalti?
4: Menang besar.
1: Good. Baik, Tam Pro 2, kita masih lanjut lagi Tam Pro 2 bersama dengan Bang Safri, pelatih SSB Gelora Karies, dan juga bersama dengan Bang Madin, Tam Pro 2 sebagai ketua SSB Gelora Karies. Tetap stay tune di Pro 2 Jambi, kita masih lanjut lagi karena memang lagi demamnya Piala Dunia, you know Tam Pro 2. Yang pastinya kalaupun kita bilangi Messi, yang fanfase-nya lain, jangan berantem ya Tam Pro 2 ya. Kita hanya sebagai pendukung ya. Tetap kita sportif aja ya Tam Pro 2. Tapi ketua kita bertiga adalah Messi Argentina. Tetap stay tune bersama Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Oke, Tam Pro 2, kita lanjut lagi dari 90,9 Pro 2, teman terbaik kamu. Nah, kita masih bersama dengan Bang Safri sebagai pelatih SSB Gelora Karya. Dan juga bersama dengan Bang Madin, ketua SSB Gelora Karya, Sekolah Sepak Bola Gelora Karya. Kita masih lanjut lagi Tam Pro 2 ngebahas tentang lagi maraknya nih, Tam Pro 2. Mimpi anak-anak muda, karena memang lagi demo dengan Piala Dunia ini, jangan cuma bermimpi, tapi bagaimana pemain Indonesia ini bisa dari kampung, bisa menuju ke dunia internasional. Karena sejujur aja Tam Pro 2, saya berharap Indonesia bisa masuk di Piala Dunia. Amin. Itu impian saya sebagai warga negara Indonesia. Oke, lanjut. Bang Madin, Bang Safri, kita lanjut lagi obrolannya malam hari ini. Lanjut. Nah, kalau tadi udah ngebahas tentang mengulas sedikit tentang Piala Dunia SSB Gelora Karya. Terus kita pengen tahu lagi, Bang. Dan kalau seorang anak baru pertama kali datang ke SSB, apa ya yang pertama kali dinilai? Bakat atau kemauan belajar? Silakan, mungkin bisa dijelaskan.
3: Kalau untuk siswa yang selama ini yang kita nilai, sebenarnya tidak ada yang kita nilai.
2: Gak ada.
3: Tidak ada yang dinilai. Kita lihat dulu beberapa kali pertemuan.
2: Iya.
3: Nah, di sana kita lihat anak ini berbakat apa tidak. Nanti kita bagikan anak ini berbakat, ya kita ajar dengan cara begini. Anak ini kurang berbakat, mungkin kita apa? Isolasikan cara belajar supaya dia menumbuhkan percayaan diri. Bisa bergabung sama rekannya. Untuk nilai individunya tidak ada. Nah, di dalam SSB rasanya tidak ada.
2: Tidak ada.
3: Karena kita bukan tim selek.
2: Okay.
3: Kalau tim selek mungkin kita bisa nilai.
2: Tapi intinya kalau ketika mau mereka beragu, karena ini ke sekolah ya Bang ya.
3: Iya.
2: Tidak ada nilai bakat atau kemauan belajar. Enggak, mereka.
3: Iya.
2: Karena semua itu berarti bisa bertumbuh.
3: Iya, bisa. Yang penting ada kemauan keras.
2: Ada kemauannya, baik. Nah, lanjut nih Bang. Masih ke Bang Safri dulu nih ya Bang ya. Banyak yang bilang pemain hebat itu lahir karena bakat. Seberapa besar sebenarnya pengaruh latihan dibandingkan bakat?
3: Bakat itu kembawaan.
2: Iya.
3: Yang tumbuh itu karena kerja-kerja keras. Kalau tanpa kerja keras, bakatnya itu hilang. Kalau dibakat sendiri, tanpa kerja, kata kerja keras, bakat tumbuh lagi. Jadi bakat harus dipupuk terus dengan cara bekerja keras.
2: Bakat harus dipupuk dulu dengan kerja keras. Baik. Nah, apa kesalahan yang paling sering dilakukan pemain muda ketika sedang belajar sepak bola? Dari Bang Madin juga nanti bisa ikut berkomentar nih Bang.
4: Terima kasih. Kesalahan anak-anak muda di dalam belajar sepak bola pada saat ini nih gini, kurang kemauan dan juga kurang kemampuan. Kemauan itu setelah dia barangkali seperti kami kelompok umur 9, 10, 11, 12. Itu tuh ke sampai kelompok umur 12 tahun anak-anak masih begitu semangatnya.
2: Iya.
4: Karena orang-orang tuanya juga begitu semangat dan juga event-event di umur itu umur 9, 10, 11, dan 12 tahun itu banyak sekali. Jadi anak-anak semangat, orang-orang tua yang semangat. Selepas dari umur 12, masuk 13 itu kan event sudah kurang. Jadi memang kalau dari kemauan anak itu juga sudah kurang. Tapi kalau orang tua mempunyai semangat untuk mendukung dia tetap berlatih, insya Allah terus dia berkembang dan tumbuh.
2: Berkembang dan bertumbuh juga. Nah, boleh ditambahkan dari pelatih Bang Safri ini. Apa kesalahan yang paling sering dilakukan pemain muda ketika mereka sedang belajar sepak bola?
3: Kesalahan yang sering yang terjadi di anak muda, satu, disiplin. Disiplin, karena disiplin itu yang membuat kita berhasil.
2: Yes.
3: Kurang disiplin tadi. Kadang kita buat jadwal, kita jam segini udah di sini, anak-anak terlambat. Memang faktor sekarang agak susah juga kan. Karena pulang sekolah agak sore. Kita kan biasanya latihan dari jam 3. Nah, sekarang justru anak pulang karena full day jam 4. Satu, itulah kesalahan-kesalahan. Terlambat datang pulang ke sekolah, dari sekolah ke rumah dulu. cari ambil pakaian bola kembali ke sekolah. Sementara yang lain sudah mulai latihan. Itu kesalahan-kesalahan. Disiplin. Yang kedua attitude. Iya. Cara menghargai. Kadang menghargai teman, menghargai pelatih, dan menghargai orang tua. Itu kesalahan-kesalahan fatal itu.
2: Kesalahan fatal. Ya. Baik, selain teknik bermain, nilai kehidupan apa yang apa saja yang sebenarnya itu ibaratnya diajarkan di sekolah sepak bola?
3: Ayah, kembali yang tadi. Attitude. Ya, cara sopan santun.
2: Cara sopan santun.
3: Iya.
2: Ditambahkan dari ketua apalagi nih? Selain teknik bermain, nilai kehidupan, selain attitude tadi dan juga disiplin ya, Bang ya?
4: Iya. Yang jelas kami memang di SSB Kulakarya kami tuntut anak untuk berlatih itu sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan dan diri dia juga, dari orang tua, kemampuan dari orang tua, dan juga etika. Kami selalu menanamkan etika untuk anak-anak, karena di SSB Kulakarya kami tidak memandangkan itu kehidupan dia, ekonomi, kami tidak memandang apapun. Selagi dia punya kemauan untuk berlatih dan mengikuti arah pelatih, kami selalu menanamkan untuk kerjasama yang bagus, baik ke dalam segi di dalam berlatih terutama di dalam bertanding gitu.
2: Oke, next lanjut lagi, bagaimana cara melatih mental anak ketika mengalami kekalahan atau ibaratnya gagal lolos seleksi?
4: Kami di dalam beberapa tahun ini kami selalu mengikuti event-event setiap kelompok umur. Hasil dari itu memang kami mendapatkan hasil yang positif, ada juga yang negatif. Apabila kami mendapatkan hasil yang kurang memuaskan dari turnamen itu, kami tetap mensupport anak-anak untuk berlatih. Setelah bermain kami selalu support. Ini kami punya event-event dan pertandingan yang lain lagi, bukan event ini aja yang kita hadapi. Beberapa waktu yang lalu kami, minggu yang lalu ya, kami juara hari minggu ini.
2: Oke.
4: Tanggal 12. Kami alhamdulillah U13, walaupun event kecil kami dapatkan juara.
2: Amin.
4: Untuk usia 13 tahun. Sebelumnya kami mendapatkan runner up di Kamboja usia 13. Tapi itulah yang membuat kami menjadikan motivasi anak itu yang kami tanamkan untuk berlatih, karena event itu selalu ada dan juga tidak selalu kita menangi, tidak selalu kami berhasil. Motivasi yang kami tanam tetap bersemangat pada anak-anak dan orang-orang tuanya.
2: Oke, jadi itu biar mereka tuh jangan capek down ya, Bang. Tapi walaupun tadi event yang kemarin tanggal 12 itu kecil, tapi bagi sesuatu euforia dan penyemangat buat teman-teman juga dari tim dari SSB Gelora Karya juga ya. Iya,
4: terutama orang-orang tuanya semua.
2: Oke, karena ibarat itu ngerasa mengantar mereka tuh ibaratnya capeknya hilang ketika melihat mendapat kemenangan. Baik, apakah pernah ada pemain yang awalnya dianggap biasa saja tetapi akhirnya berkembang menjadi pemain terbaik? Silakan nih.
4: Itu sering ada. Ketika dia masuk pertama kali SSB, ke dalam SSB kami, memang kita lihat kurang punya kemampuan. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan kerja keras dari dia dan orang tuanya, alhamdulillah. Dan juga kami satu sekarang menjadi contoh kami. Ini yang kami rasakan pada saat ketika dia satu tempat kami tempatkan dengan posisi itu, dia tidak berhasil, tapi kami tempatkan pada posisi yang lainnya di dalam tim itu, dia berhasil. Itu yang jadikan kami itu, orang tua juga semangat, anak itu jadi, waktu dia tidak pada tempat yang kami tempatkan itu, kemampuannya berkurang. Ketika kami alihkan pada tempat yang lain, posisi, dia sangat mengeluarkan kemampuan terbaik dia.
2: Baik, nah lanjut nih Bang, kalau dari pandangan dari abang sendiri, dari Bang Safri sebagai pelatih, terkait dengan apakah pernah ada pemain yang awalnya dianggap biasa saja tapi akhirnya bisa berkembang menjadi pemain sepak bola
3: pasti,
2: terbaik?
3: Pasti, karena setiap individu kan berbeda, bakatnya berbeda, kemampuannya berbeda, caranya berbeda. Jadi awal kita yang sering langsung ke lapangan untuk melatih anak-anak, terjadi hal-hal begitu. Jadi anak ini biasa-biasa saja, lambat laun perkembangannya lebih apa sama dari rekannya. Karena apa? Dari kebiasaan dia ini cuman apa kemauannya keras untuk maju.
2: Jadi emang ibaratnya itu kita dari awal tuh tidak bisa melihat mereka itu berbakat atau tidak berarti ya, Bang.
3: Iya, betul.
2: Karena ibaratnya itu ada suatu penyemangat akhirnya yang bisa dia dapatkan.
3: Oke. Dukungan orang tuanya, ya orang tua terlalu mensupport walaupun dia lebih istilahnya di permainan tuh kurang dari rekannya. Tapi orang support terus, disupport terus. Akhirnya kita pun pelatih kan lebih senang dengan hal begitu. Karena faktor orang tua itu sangat penting dalam pembinaan.
2: Baik. Nah, Bang, di era media sosial ini banyak anak muda ingin cepat viral. Bagaimana cara mengingatkan pemain supaya mereka tuh lebih fokus pada proses daripada popularitas? Silakan ya, pelatih.
3: Di kami ya, sampai saat ini kami tidak menanamkan hal-hal begitu sama anak-anak. Kalau kamu sudah juara, misal kamu juara atau kamu berhasil, jangan kamu suka apa menampilkan hasil, jangan sampai kamu cepat puas. Kalau kamu bukan tampilkan sini, kamu kebanggaan kamu berlebih, akhirnya kamu untuk kerja selanjutnya mungkin kamu tidak bisa lagi sampai berprestasi seperti ini. Jadi tidak ada yang kamu banggakan karena anak-anak kan dalam berproses.
2: Yes.
3: Iya.
2: Oke. Nah, sekarang lanjut lagi nih, Bang. Kita cuma bahas mitos atau fakta. Ini serentak ya, Bang ya. Mitos atau fakta. Pemain hebat pasti berbakat sejak kecil. Mitos atau fakta?
3: Mitos.
2: Enggak, saya cuma nanya jawabnya mitos atau fakta Tinggal jawab mitos atau fakta. Ya. Ya, cuma itu aja. Pemain hebat pasti berbakat sejak kecil.
3: Fakta.
2: Semakin mahal sepatu semakin bagus bermain.
3: Mitos.
2: Tinggi badan menentukan kualitas pemain.
3: Mitos.
2: Latihan setiap hari selalu lebih baik daripada latihan yang terprogram.
3: Fakta. Apa latihan setiap hari?
2: Latihan setiap hari selalu lebih baik daripada latihan yang terprogram.
3: Itu mitos. Fakta. Lebih baik latihan terprogram. Karena ada terprogram tuh anak-anak itu cepat berkembang.
2: Oke. Kalau dari Bang yang Bang Madin?
4: Ya.
2: Alasan tadi fakta?
4: Fakta.
2: Kenapa?
4: Karena latihan setiap hari itu sangat mendukung daripada kemampuan anak, perkembangan di dalam dia, menumbuhkan kemampuan dia.
2: Oke. Baik, teman Pro 2, kita lanjut lagi untuk di segmen ketiga nanti bersama dengan Bang Safri dan Bang Madi. Tetap stay tune di Pro 2 Jambi. Masih bersama dengan teman-teman dari Sekolah Sepak Bola Gelora Karya.

0: Oke, Taman Pro 2 Jambi, lanjut lagi dari Selombok Kama 9 Pro 2 Jambi. Dan kita masih membahas ya Taman Pro 2, dari lapangan kampung ke panggung dunia, mimpi anak muda di tengah demam piala dunia. Nah, Taman Pro 2 Jambi, kita lanjut lagi ngobrol bersama dengan Bang Madin dan juga Bang Safri, Taman Pro 2, untuk lanjut lagi Taman Pro 2 90,9 Pro 2 Jambi. Nah, oke, Bang Safri, lanjut lagi untuk kita bahas lagi nih. Oke, kami silakan Bang. Saat melihat pertandingan Piala Dunia, pelajaran apa yang paling penting bisa diambil anak-anak Indonesia?
1: Wah, sebenarnya Piala Dunia ini sangat penting bagi untuk anak-anak muda. Cuma sayang siarannya udah larut malam.
0: Iya. Ya, ini pas ini karena emang jam-jam malam kayak gini, Bang, anak-anak muda masih begadang.
1: Iya, karena kita kan peminat SSB.
0: Iya.
1: Anak-anak sekolah.
0: Yes.
1: Anak yang tak wajib untuk begadang.
0: Iya.
1: Jadi yang hikmah yang diambil banyak. Satu, di segi anak-anak belajar teknik bermain. Yang kedua, sportivitas. Yang ketiga, dia mencari apa? Tempat dia inilah patokan aku, pemain aku harus seperti pemain begini, cara bermain begini. Ya, kelihatan.
0: Ya,
1: setelah dia nonton, saya pengen bermain model gini, begini. Dia di lapangan pun berbuat apa yang dibuat bintang.
0: Iya.
1: Dia akan mau berbuat seperti itu.
0: Baik.
1: Mencontoh bintang.
0: Jadi terlihat banget ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau di Indonesia ini kan ingin tampil konsisten di Piala Dunia suatu hari nanti. Menurut Abang, apa yang harus diperbaiki sejak pembinaan usia dini?
1: Banyak yang perlu diperbaikin, terutama usia dini. Liga-liganya harus konsisten. Liga dari usia kalau untuk daerah kan, untuk level grassroots mungkin festival-festival itu sering harus sering diadakan. Untuk level ini sepertinya remaja kan suratin 13 itu di apa, memang terus digenjot terus. Sebelum suratin kita terus memutar liga-liga U13 supaya tumbuh anak yang kita pilih, anak yang bermain di liga suratin itu memang anak yang kompeten. Terus suratin 15, karena kita di Jambi ini agak kesulitan untuk mengembangkan anak-anak usia segitu. Karena yang kami dapat sekarang 14-15 itu anak-anak sudah mulai buyar.
0: Oke.
1: Iya.
0: Sudah terlihat dari buyar gitu.
1: Iya, karena
0: usia,
1: apa?
0: Usia seperti itu kan itu ibaratnya lagi semangat-semangatnya.
1: Ah, betul. Dia sudah siap, siap itu. Sudah hampir jadi. Cuman tempat dia berfestival itu tidak ada.
0: Baik. Nah, apakah pemain dari daerah seperti Jambi punya peluang yang sama untuk menjadi pemain nasional? Silakan berdua. Oke.
1: Oh ya, ada. Sebagian anak Jambi sudah banyak. Tapi untuk level-level yang nasional, untuk senior belum.
0: Iya.
1: Junior sudah ada.
0: Sudah ada. Itu pasti punya peluang yang sama
1: iya.
0: Untuk jadi nasional. Ada. Nah, apa tantangan terbesar yang dihadapi pembinaan sepak bola usia muda di daerah? Ini jawaban jujur dari baik dari ketua ataupun dari pelatih sama-sama.
2: Ya, kendala dan yang kami hadapi itu dukungan dari asosiasi.
1: Ya.
2: Makanya kita mohon maaf untuk Provinsi Jambi, kita paling tinggi level daripada itu kompetisi Liga 2. Itu paling Liga 4. Liga 3 itu sangat-sangat sulit, tapi pernah ada. Karena ini dukungan dari asosiasi.

0: Asosiasi daripada sepak bola itu kurang mendukung. Maka dari itu, walaupun kami dari segi pembinaan anak usia dini itu tetap konsisten terus, tapi seperti yang disampaikan oleh tadi oleh Bang Sapri, bahwa ketika umur menginjaki 14-15 itu memang level untuk dia berkompetisi itu tidak ada.
1: Okay.
0: Nah, itu kendalanya bagi kami di dalam pembinaan anak untuk tingkat umur 14-15 sampai berikutnya itu. Itu anak-anak sudah istilah sekarang itu sudah anak main tarkam antar kampung. Itulah agak anak kumpul jika ada gitu, kalau tidak ada tidak juga.
1: Oke. Okay. Nah, lanjut Mbak Sapri, bagaimana peran orang tua dalam perjalanan seorang calon atlet?
2: Untuk peran orang tua sangat penting, karena itu faktor yang sangat menunjang.
1: Iya. Yeah.
2: Karena tanpa dukungan orang tua, atlet itu tidak bakal bisa berkembang, tidak bisa maju. Ya. Sangat penting, Mbak.
1: Oke, okay. Jadi peran dari orang tua ini salah satu yang menjadi penunjang bakat anak pun bisa berkembang dan mereka menjadi pemain sepak bola yang profesional. Oke, okay. Apakah pernah ada orang tua yang justru memberikan tekanan berlebihan kepada anak saat bermain? Silakan berdua.
0: Tetap ada, itu ada, karena anak orang tua selalu minta hasil yang bagus, tapi anak tidak mempunyai kemampuan, tidak mempunyai level untuk dia terus menjadi juara, itu anak tidak bisa seperti itu. Itu pasti ada.
1: Pasti ada.
0: Pasti ada.
1: Dari Bang Safri sebagai pelatih yang sudah berkecimpung dalam dunia sepak bola ini?
2: Ya biasa, hal biasa itu. Karena orang tua kan pengen melihat hasil, bukan perkembangan, bukan progresnya, bukan prosesnya. Jadi banyak. Tapi dari tekanan-tekanan itu, insya Allah sampai saat ini kita bisa antisipasi.
1: Bisa antisipasi. Bisa di atas seperti ya, ketika menemukan seperti itu orang tua ibarat mereka tekanan berlebih ya.
2: Kita takut anak kalau di bawah tekanan mentalnya itu kan drop.
1: Jatuh. Iya benar.
2: Itu.
1: Nah kalau boleh nih, memiliki satu karakter pemain kelas dunia yang harus ditiru anak-anak Indonesia, karakter apa itu dan alasannya kenapa?
0: Seperti tadi yang kita sampaikan tadi dari awal, karakter seperti Messi itu jadi idola anak-anak. Karena jadi pemimpin di dalam setiap dia bertanding, baik di dalam lapangan maupun di ruang ganti pemain. Iya. Ini jadi pemimpin, jadi contoh bagi pemain-pemain lainnya.
1: Oke, dari Bang Safri tambahnya dari sebagai pelatih, tadi dari ketua, sekarang dari pelatih.
2: Betul, itu sebagai pemain bintang memang panutan dari seluruh pemain, jangankan anak-anak yang mengidolakan bintang seperti Messi. Bahkan pemain-pemain legend-legend pun masih mengidolakan Messi. Kan di ini banyak pendapat melambat legend itu tidak boleh menyalahkan wasit, tidak boleh menyalahkan Messi itu. Karena apa? Di dalam pertandingan itulah sebuah seni. Ini. Jadi anak-anak kita melihat bintang-bintang begitu itu semangatnya lebih tinggi.
1: Cara mendapat ya. Sedangkan David Beckham aja bela-bela nontonnya untuk Messi loh. Karena memang saya akuin ya, bukan ini kita profesional. Jadi kalau ketika sesuatu kita misalnya berbeda, kita tidak usah menjatuhkan dengan cara yang lain. Sportif aja ya, benar enggak sih Bang? Ketika kita bertanding juga sportif ya. Tanpa ibaratnya gara-gara wasit lah atau anak FIFA lah ya. Itu kan jadi emang lagi rame banget ya.
2: Betul.
1: Oke. Nah, sekarang nih gimmick nih Bang. Ini andai, andai saja, andai saya jadi, misalnya andai Bang Safri atau Bang Madin. Nah, tinggal pilih di antara tiga ini. Terus apa yang pertama kali kalian lakukan? Kalau sudah dipilih di antara itu, apa yang ingin kalian lakukan ya? Oke, kalau diberi kesempatan melatih satu hari timnas Indonesia, klub Liga 1 atau tim Piala Dunia?
2: Liga 1.
1: Abang Saf, Bang Madin?
0: Tim Indonesia.
1: Oke, okay, dari Bang Safri dulu, apa yang ingin dilakukan kalau ketika jadi klub Liga 1?
2: Apa karena satu hari di dalam klub itu, di situ kita bisa mencari pemain-pemain yang yang handal. Kita bentuk organisasi yang bagus, kita manage-nya. Nanti capaiannya di akhir kompetisi, karena kompetisi kompetisi berjenjang.
1: Yes.
2: Kalau di negara agak berat.
1: Oke. Kalau dari Bang Madin, tadi alasan milih timnas Indonesia. Apa yang pertama kali akan dilakukan satu hari ketika harus memimpin?
0: Jika saya suatu hari, satu hari saja jadi pelatih timnas Indonesia, saya akan memilihkan anak-anak asli Indonesia dari Sabang sampai Merauke akan saya pilih untuk menjadi pemain nasional Indonesia.
1: Oke. Okay. Baik, teman Pro 2, kita lanjut lagi nih bersama dengan dari Sekolah Sepak Bola Gelora Karya bersama Bang Madin sebagai Ketua SSB Gelora Karya dan Bang Syafri sebagai pelatih SSB Gelora Karya. Tetap saja bersama Pro 2 Jambi, kita lanjut lagi di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.
2: Lanjut lagi dari 90,9 Pro 2 Jambi bersama dengan Bang Safri dan Bang Madin dari Sekolah Sepak Bola Gelora Karya. Baik, Bang Madin dan Bang Safri, kita lanjut lagi nih. Apa arti juara menurut abang berdua? Apakah selalu tentang mengangkat trofi? Silakan, dari siapa dulu bebas. Ayo, buret, waktu.
3: Ya, juara bukan berarti selalu mengangkat trofi. Yang kami nilai adalah proses akhir daripada permainan itu.
2: Oke, dari Bang Safri?
4: Ya, juara itu bonus dari sebuah proses.
2: Kedengeran sama kemiknya, Bang, kemiknya?
4: Juara adalah bonus dari sebuah proses.
2: Baik. Nah, banyak anak muda tuh cepat menyerah ketika tidak langsung berhasil. Apa pesan untuk mereka?
4: Itu anak-anak yang cepat menyerah dan tidak berhasil, itu anak yang cepat frustasi. Jadi sebenarnya tidak berhasil bukan kita gagal.
2: Iya, pesannya buat mereka apa?
4: Pesannya harus belajar dan belajar, belajar dan belajar itu.
2: Oke. Apa momen yang paling mengharukan selama membina pemain muda?
3: Ya, itu banyak mengharukan. Ketika dia berhasil mengangkat piala walaupun itu kecil.
2: Iya.
3: Yang belum pernah dia dapatkan sebelumnya, itu sangat mengharukan. Karena kami dari Gelora Karya merasakan ada hasil daripada jerih payah pelatih selama mendidik dia gitu.
2: Oke. Terus kalau ada remaja yang masih ragu bergabung ke SSB karena merasa dirinya tidak berbakat, apa yang ingin abang sampaikan?
3: Itu bukan jadi suatu alasan untuk menjadikan kita main sepak bola. Semuanya itu harus kemauan dan juga kerja keras. Tidak ada hal yang kecil menjadi besar dan tidak ada juga hal besar menjadi kecil selagi kita ada punya kemampuan dan keinginan yang keras untuk berlatih.
2: Oke, nah menurut abang nih, silakan berdua jawab ya bang ya. Apa hubungan antara sepak bola dengan pembentukan karakter generasi muda? Silakan Bang Safri dulu.
4: Ya, hubungan sepak bola dan karakter. Sepak bola itu mengajarkan kita disiplin, mengajar kita apa itu kemenangan, mengajar kita menerima kekalahan. Kalau karakter ini sebuah pada diri kita sendiri.
2: Iya.
4: Kita mau apa, karakter kita mau jadi apa gitu.
2: Oke, ya. Dari Bang Madin mau ditambahkan lagi?
3: Karakter anak itu yang memang kita harus berikan, harus kita support. Karena karakter anak yang baik dalam permainan bola itu adalah kerjasama. Sepak bola mengajarkan kerjasama, mengajarkan disiplin juga, mengajarkan untuk kita selalu menerima apa hasil dari pertandingan itu.
2: Itu yang bisa saya sampaikan ya. Nah menurut abang, apa hubungan antara sepak bola dengan pembentukan karakter generasi muda tadi udah ya? Nah kalau harus merangkum perjalanan menuju mimpi hanya dalam tiga kata yang apa yang abang pilih? Dari Bang Safri dulu.
4: Ya, semangat, kerja keras, attitude.
2: Dari Bang Madin?
3: Betul, kerja keras dan semangat juga menentukan hasil.
2: Baik, dan terakhir nih, apa harapan terbesar Abang Madin dan Bang Safrianto, Bang Safri, untuk sepak bola Jambi dalam 5 sampai dengan 10 tahun ke depan? Dari Bang Safri dulu.
4: Ya, harapan kita semoga sepak bola Jambi ini lebih maju. karena dari Pak Gubernur pun sudah membuat sebuah apa
3: wadah
4: untuk kita stadion, satu buah stadion. Itu pun cita-cita dia untuk kemajuan Jambi. Jadi sangat berharap kita kompetisi, mudah-mudahan asosiasi itu membuat kompetisi, bagaimana kompetisi usia ini dan terus berhubungan dengan pusat, bagaimana sepak bola ini maju, minta bantuan untuk mensupport SSB seperti kami ini dari segi apa seperti bola, minta bantuan kan kucing klinik dari pelatih-pelatih yang sudah kompeten yang mendatangkan pelatih-pelatih yang di Liga 1 untuk kucing klinik, membantu pelatih-pelatih lokal untuk berkembang sehingga sepak bola selanjutnya untuk Jambi 10 tahun yang akan datang kalau dengan cara begini bisa lebih maju.
2: Oke, okay. Dari Bang Wadin, silakan Bang Wadin.
3: Ya, harapan kami untuk 5 tahun sampai 10 tahun yang akan datang, kami memang mengharapkan Provinsi Jambi melahirkan suatu pemain yang hebat. Tapi ada tapinya, yeah. Kami mohon kepada asosiasi untuk mendukung apa yang menjadi program kami di bawah supaya anak itu berkembang untuk 5 tahun dan 10 tahun yang akan datang.
2: Okay. Baik, teman Pro 2, teman terbaik Pro 2 Jambi, obrolan malam ini mengingatkan kita ya bahwa setiap pemain hebat itu selalu punya titik awal. Tidak semua mimpi lahir di stadion mega. Banyak justru yang dimulai dari lapangan sederhana dengan sepatu yang mungkin sudah usang tapi semangatnya tetap luar biasa. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Abang Ahmadin, Abang Madin, ketua SSB Gelora Karya, dan juga Bang Safrian Tony, Bang Safri sebagai pelatih SSB Gelora Karya yang telah berbagi cerita, pengalaman, dan inspirasi tentang bagaimana sih mimpi besar itu dibangun melalui latihan, disiplin, kerjasama, dan juga mental pantang menyerah. Semoga obrolan malam hari ini bertema dengan dari lapangan kampung ke panggung dunia, mimpi anak muda di tengah demam piala dunia, bisa menjadi pengingat bahwa banyak kemenangan, kemenangan bukan hanya soal mencetak gol, tetapi juga tentang berani memulai, terus belajar dan tidak menyerah ketika menghadapi tantangan. Untuk teman terbaik Pro 2 Jambi, apapun impian kalian di lapangan, di ruang kelas, atau mungkin di dunia kerja ya, dan di bidang apapun, intinya ingatlah bahwa perjalanan menuju panggung besar selalu dimulai dari langkah kecil. Terus belajar, teman Pro 2. Dan yang pastinya ingatlah bahwa perjalanan menuju lapangan besar selalu dimulai dari lapangan kecil yang dilakukan konsisten. Saya pamit undur diri, terus berkarya teman Pro 2, terus berprestasi, terus jadi generasi muda yang terus berani bermimpi terus. Sampai jumpa di Jaga Malam berikutnya hanya di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman kamu terbaik kamu, Profesi Anak Muda, selamat malam dan salam olahraga.
1: Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jaga Malam.

0: dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan.
0: Kamu juga ya, privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp, centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan, jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Selamat malam Indonesia, teman terbaik kamu Pro 2 Jambi. Jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2 Jambi. Nah, teman Pro 2, kalau tadi udah ngobrol tentang sepak bola, teman Pro 2 yang saat ini di Jambi ada namanya tuh klub sepak bola, sekolah sepak bola Gelora Karya, teman Pro 2, yang usianya sudah mau memasuki 18 tahun. Nah, sekarang kita lanjut lagi informasi lifestyle dari Pro 2 Jambi bersama saya Artis Tanggeng. Yang kita bakal ulas adalah 3 tips hidup bahagia ala orang Islandia. Teman Pro 2, pada tahun 2026 Islandia meraih peringkat kedua sebagai negara terbahagia menurut dari World Happiness Report berdasarkan ulasan dari laman BBC yang dipengaruhi oleh faktor alam yang mudah diakses, juga dukungan pemerintah yang kuat dalam kesetaraan gender dan jaminan sosial. Selain itu ada juga faktor internal, yakni filosofi yang namanya itu Insayai yang menjadi fondasi ketangguhan mental masyarakat. So guys, menurut psikolog Hanran Gusteders di laman CNBC ada punya 3 makna dari insight ini. Pertama, lautan di dalam diri yang menggambarkan luasnya dunia batin agar kreativitas mengalir bebas. Kedua, melihat ke dalam diri untuk jujur mengenali kelebihan serta kekurangan diri supaya bisa berempati. So yang ketiga, melihat dari dalam keluar yang berfungsi sebagai kompas internal agar tidak mudah goyah di dunia yang serba cepat. So teman Prada Jambi, kita bakal ulas di sini 3 tips praktis menerapkan filosofi insight dalam kehidupan sehari-hari. Karta bakal ulas informasi buat kamu, 3 tips hidup bahagia ala orang Islandia. Sesaat lagi kita akan berbagi informasinya. Dan selamat malam Pro 2, teman terbaik kamu.

Oke, Tam Pro 2, sekarang kita lanjut lagi Tam Pro 2 mengulas informasi yang aku janjiin ya. 3 tips hidup bahagia ala orang Islandia atau tips praktis menerapkan filosofi Insight I dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bijak menghadapi pilihan dan sadar akan bias diri. Di era digital, Tam Pro 2 keputusan seringkali diambil dengan terburu-buru. Kebiasaan ini bisa menghambat intuisi alami dan memicu stres. Untuk melatih insight eye, coba deh mengambil jeda sebelum merespon suatu. Selain itu, sadari bias pikiran seperti bias keamanan yang membuat kamu takut gagal sehingga melewatkan kesempatan berkembang, atau bias konfirmasi yang hanya mempercaya informasi yang mendukung opini pribadi. Saat menghadapi pilihan sulit, berikan waktu bagi pikiran untuk tenang sejenak supaya kompas batin dapat bekerja secara objektif. Jadi yang pertama nih teman Pro 2, tip praktis menerapkan filosofi insight I dalam kehidupan sehari-hari ala orang Islandia adalah bijak menghadapi pilihan dan sadar akan bias diri. Nanti tanya lagi informasi lifestyle dari Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

turun. Teman Pro 2 bisa merawat kesehatan emosional dengan menyalurkan perasaan melalui tulisan atau bercerita kepada orang yang dipercaya. Meluangkan waktu di alam terbuka tanpa gangguan gawai juga bisa membantu memulihkan energi batin yang terkuras. Jadi, tips hidup bahagia ala orang Islandia yang kedua adalah Teman Pro 2, buat kamu ketahui dan lakukan, peduli pada sinyal tubuh dan kesehatan emosional. Pro 2 Jambi lanjut dari 10,9 Pro 2, kita menemani kamu masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2 Jambi.

si Kimia dengan singlenya Damer Nyanyila. Teman produser, sekarang lanjut lagi yang ketiga. Tiga tips hidup bahagia ala orang Islandia atau tip praktis teman produser yang dari filosofi Inside Eye. Yang ketiga adalah terbuka pada ketidakpastian. Teman produser, membuat rencana hidup yang terlalu kaku itu bisa menurunkan kreativitas dan memicu kecemasan saat terjadi kegagalan. Oleh karena itu, filosofi Inside Eye mengajarkan masyarakat Islandia untuk ramah terhadap ketidakpastian melalui praktek serendipity atau keterbukaan pada hal-hal yang tidak terduga. Fleksibilitas mental ini bisa dilatih dengan mengubah rute perjalanan harian untuk menyegarkan cara berpikir. Kamu juga bisa membuka diri untuk berinteraksi ringan dengan orang baru di ruang publik yang dianggap sebagai pembawa pesan kehidupan. Setem Jambi, itu dia ya. Filosofi Inside Eye ala orang Islandia yang jadi salah satu faktor kebahagiaan mereka. Semakin sering dilatih dengan tips itu, yaitu tahun perdua dengan bijak menghadapi pilihan dan sadar akan bias diri, peduli pada sinyal tubuh dan kesehatan emosional, terbuka pada ketidakpastian. Semoga informasi ini bermanfaat yang pastinya, maka semakin kuat juga pola kompas internal kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Produa Jambi lanjut di 90,9 Produa, teman terbaik kamu. Oh.

0: Nah, kumpul juga nih sampah daun sama plastik. Tinggal disulut, beres deh pekarangan.
1: Astagfirullah Pak Budi, sore-sore kok malah bikin pengasapan massal sih di jalanan?
0: Bu Rina, ini loh Bu, beres-beres pekarangan. Kalau dibakar kan praktis, langsung bersih.
1: Pekarangannya ya bersih, paru-paru warga jadi kotor Pak. Ini angin lagi kencang loh, asapnya lari ke rumah tetangga semuanya. Kasihan anak-anak yang lagi pada main di luar, nanti sesak nafas loh Pak.
0: Waduh, iya juga ya Bu. Anak saya di depan rumah juga tadi pagi batu-batu.
1: Makanya Pak, daun keringnya dikumpulin aja buat kompos. Atau masukin karung dulu, tunggu diangkut petugas sampah. Bahaya loh bakar sampah sembarangan begini, apalagi cuaca lagi nggak menentu.
0: Iya Bu. Aduh, maaf. Bentar, saya ambil ember dulu buat nyiram apinya.
2: Udara bersih adalah hak kita bersama. Menghentikan kebiasaan membakar sampah di lingkungan padat penduduk berarti kamu telah menyelamatkan paru-paru keluarga dan tetangga. Mari kelola sampah dengan bijak. Jaga udara kita, mulai dari pekarangan rumahmu.

Oke, Tangan Pro 2 lanjut lagi dengan mengulas informasi terupdate dari website rri.co.id. Kabar terkini Tangan Pro 2, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan naikkan tarif pajak untuk tingkatkan penerimaan negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah memilih memperluas basis perpajakan sebagai strategi utama dalam jangka menengah. Purbaya juga menyampaikan dan menjelaskan perluasan basis perpajakan akan dilakukan melalui pemanfaatan data dan teknologi secara lebih optimal. Langkah itu ditujukan untuk menjangkau aktivitas ekonomi digital, sektor ekonomi dan sektor informal. Menambahnya lagi, pemerintah juga akan perkuat penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai. Upaya itu dilakukan melalui digitalisasi layanan, peningkatan pengawasan, serta peningkatan terhadap pelanggaran. Meski demikian, pemerintah akan menegaskan berbagai langkah tersebut tetap mempertimbangkan iklim usaha nasional. Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan dan pertumbuhan ekonomi. Tangan Pro 2, Menkyu atau Menteri Keuangan Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan naikkan tarif pajak untuk tingkatkan penerimaan negara. Dari Pro 2 Jambi, lanjut masih dari 10,9 Pro 2, teman terbaik kamu.

Memang Pro 2 lanjut lagi dari Pro 2 GMB. Kita tinggalkan GSC dengan lagunya CINTA Cinta. Nah sekarang lanjut lagi dalam Pro 2 Informasi Entertainment. Kabar terkini dari The Massive. Dalam Pro 2 The Massive membuka babak baru dalam perjalanan musik mereka dengan merilis single terbaru berjudul On Our Own. Lagu yang dirilis pada 27 Mei 2026 itu sekaligus menandai langkah baru mereka sebagai musisi independen dengan target pasar global. Single tersebut menjadi karya berbasis atau berbahasa Inggris ya, terbaru The Massive. Setelah sebelumnya beberapa kali menyisihkan lagu bahasa Inggris di album mereka, kali ini Rian dan kawan-kawan menjadikan sebagai bagian dari strategi untuk menjangkau pendengar yang lebih luas di berbagai negara. On Our Own ditulis oleh Rian bersama dengan musisi asal Bandung Daniel Zeti dan diproduksi oleh Rian Benio. Menurut Rian juga lagu itu menjadi refleksi tentang kehidupan yang semakin penuh kebisingan dan kepura-puraan sekaligus menggambarkan pentingnya kebersamaan. Judul lagu itu mencerminkan perjalanan baru The Massive yang kini memilih jalur independen. Tapi Rian lagi menegaskan bahwa keputusan itu bukan berarti mereka ingin berjalan sendiri, melainkan membuka peluang kolaborasi yang lebih luas. Teman Pro 2 ya, The Massive resmi buka era baru lewat single berbahasa Inggris. Bahasa Inggris itu berjudul On Our Own. Dari Pro Jambi lanjut dari koleksi Pro 2, teman terbaik kamu.

Sebaiknya kamu tahu. Menghadapi kondisi tubuh yang menurun akibat serangan virus flu, seringkali meninggalkan rasa tidak nyaman yang membekas dalam aktivitas harian kita. Transisi dari kondisi sehat menuju rasa lemas dan tidak berdaya merupakan tantangan emosional yang menuntut kita untuk lebih waspada dalam memilih asupan nutrisi. Pemilihan makanan yang tepat bukan sekedar soal rasa, melainkan strategi fungsional untuk mendukung pemulihan dan memperkuat sistem imun secara harmonis. Memahami kandungan nutrisi dalam setiap suapan adalah langkah matang untuk membantu tubuh pulih lebih cepat. Beberapa rekomendasi makanan yang baik dikonsumsi saat flu. 1. Sup ayam. Sup ayam telah lama dikenal sebagai makanan penenang yang memberikan kenyamanan emosional sekaligus manfaat medis yang nyata. Sup ayam juga menjadi pilihan yang tepat karena kaldu di dalamnya menyediakan cairan dan elektrolit penting untuk mencegah dehidrasi yang sering membekas saat tubuh demam. 2. Jeruk dan buah-buahan sitrus lainnya. Melansir dari Healthline, kandungan vitamin C dalam buah-buahan ini berfungsi sebagai pendukung utama bagi sistem imun agar tetap waspada dalam mendeteksi dan melawan agen penyebab penyakit. 3. Yogurt. Berdasarkan analisis medis, yogurt kaya akan probiotik yang secara khusus mendukung kesehatan ekosistem pencernaan agar tetap harmonis dan berfungsi dengan baik.

Oke, Tampro 2 lanjut lagi dengan kabar terkini. Tampro di informasi kasih dan informasi entertainment. Seventeen resmi perpanjang kontrak kedua. Semua anggota tetap bersama dengan Pledis. Seventeen resmi memperpanjang kontrak bersama Pledis Entertainment untuk kedua kalinya dengan seluruh 13 anggotanya. Pengumuman itu disampaikan agensi melalui pernyataan resmi yang dirilis pada Senin 13 Juli 2026. Kabar perpanjangan kontrak sebelumnya telah diumumkan para anggota saat fan meeting peringatan 10 tahun debut yang berlangsung April lalu. Pengumuman tersebut menandai kelanjutannya kerjasama dengan seluruh anggota dengan agensi yang telah menaungi mereka sejak debut. Pledis Entertainment menyampaikan seluruh 13 anggota telah menyepakati perpanjangan kontrak untuk kedua kalinya bersama perusahaan. Proses administrasi juga telah diselesaikan seluruh anggota kecuali mereka ya Tom Prodo ya, untuk mereka yang menjalankan kewajiban militer. Teman Prodo Seventeen resmi ya perpanjang kontrak kedua, semua anggota tetap bersama dengan Pledis. Informasi dari website rri.co.id. Prodo Jambi lanjut masih dengan informasi buat kamu di malam hari ini bareng Prodo Jambi dan Teman Prodo buat kamu yang udah prepare ya. Persiapan istirahat dulu Teman Prodo karena nanti pagi jam 2 pagi kamu akan menyaksikan semifinal Piala Dunia antara Prancis dengan Spanyol. Ini luar biasa Teman Prodo. Kalau ditanya 50-50 ya Tahun Prodo, ada yang Prancis, ada yang Spanyol. So pastinya di jam 2 pagi untuk nobarnya kamu bisa nonton langsung ya, nonton bareng bersama dengan RRI di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Tlanaipura Jambi. So buat para pecinta Lionel Messi Argentina, jangan lupa besok aku juga bakal begadang. Karena kan besok aku dinas malam Tahun Prodo, besok aku bakal dinas malam. Berarti aku tidur di studio Tahun Prodo. Karena aku gak bakal pulang, lumayan jauh kan rumahku Tahun Prodo di arah bohok gitu ya. Jadi aku akan tidur di studio dan jam 2 pagi aku akan bangun, baru selesai nonton bola baru aku balik. Wah keren banget. Pokoknya doain ya Argentina, God bless you. Prodo Jambi lanjut dari 90,9 Prodo teman terbaik kamu. Besok malam, besok pagi jam 2 pagi untuk Argentina melawan Inggris. Nah, teman Prodo itu jujur ya teman Prodo yang ditunggu-tunggu banget, bukan cuma Lionel Messi karena Lionel Messi sudah pernah melawan klub lain atau dari negara lain. Nah ini Tahun Prodo kalau nggak salah sih terakhir itu zaman Maradona ya. Maradona itu tahun 1986 antara Argentina dengan melawan Inggris. Nah jadi buat yang udah senior nih Tahun Prodo pasti udah tahu banget bahwa ini adalah ajang yang sangat ditunggu-tunggu oleh Argentina. Karena yang terakhir itu Argentina bertemu dengan Inggris itu tahun 1986 Tahun Prodo. 1986 itu zaman Argentina yaitu yang dibilang tangan Tuhan adalah Maradona atau Maradona. Ya. Nah sekarang anak didik Maradona Lionel Messi 2006 ini dan dia juga mengakui bahwa ini yang ditunggu-tunggunya karena untuk yang lainnya dia sudah pernah bertemu di dalam pertandingan. Nah Inggris belum. Jadi lumayan lama ya Tahun Prodo 1986. Jadi sekitar berapa tadi? 30 tahunan ya Tahun Prodo ya untuk di perantian yang cukup panjang. Dan tahun ini tahun luar biasa banget. Jadi 1986 itu terakhir mereka bertemu ada Maradona bersama yang sebagai dari Argentina melawan Inggris. Nah sekarang Lionel Messi Tahun Prodo. Besok ya, besok pagi jam bukan besok maksudnya tanggal 16 Juli. Tapi kan pokoknya 16 Juli pagi jam 2 pagi. Nah Tahun Prodo kita tunggu. Aku bakal begadang, tenang aja. Kalau untuk Argentina aku bakal standby-kan fisikku, standby-kan kesehatan mentalku, dan standby-kan ku berserah sama Tuhan. Jujur Tahun Prodo, aduh kenapa sih cinta banget sama Lionel Messi? Pasti banyak teman-teman juga bertanya. Kalau ngomongin bola, jujur Tahun Prodo aku bukan yang sampai excited banget. Tapi melihat dari Lionel Messi ini, ya ini pendapat aku ya Tahun Prodo, karena kan ngikuti juga dari informasi-informasi yang real ya, gak hoax Tahun Prodo. Jadi yang misalnya mungkin yang ya, gak suka Argentina, gak suka Messi, jangan marah Tahun Prodo. Kita jadi kalau ketika nonton pertandingan jangan sampai berantem deh intinya Tahun Prodo ya. Boleh sportif aja, seperti dalam kita kehidupan ini sportif aja. Dan kenapa? Kalau bertanya
Kenapa Kak Arta Lionel Messi? Karena jujur ya Tampro 2, di kayak tadi siaran, tahu kan bersama dengan ketua dan pelatih dari sekolah sepak bola Gelora Karya yang tadi kita siaran jam 8 malam Tampro 2. Nah, itu bukannya maksudnya bukan membela ya Tampro 2. Dalam pertandingan sepak bola itu ada tim. Nah, tim itu terbentuk dengan tim yang worth itu, yang baik itu, Tampro 2, tim good Tampro 2, tim yang solid itu, atau tim yang dengan namanya Jiwa Korsa, you know Jiwa Korsa Tampro 2. Karena aku sih pernah bersama dengan dan RRI pernah melaksanakan pelatihan ketika zaman orientasi PBPNS dulu Tampro 2 tahun 2000 berapa ya? 2010 kalau nggak salah Tampro 2, kalau nggak salah ya. Nah, itu tuh kita tuh melatih jiwa kebersamaan, jiwa kelompok. Kita punya tim. Nah, disitulah tuh menumbuhkan jiwa namanya itu jiwa tim, teamwork kita, ego kita kita patahkan dan kita benar-benar membentuk menjadi jiwa yang benar-benar solid banget. Nah, seperti itu juga Lionel Messi tahun Pro 2. Dia ketua, sebagai ketua tim atau kepala tim tahun Pro 2. Tapi dia tuh enggak yang mesti lu tuh harus bikinin gua, lu tuh harus utamakan, enggak teman Pro 2 kagak. Dia Lionel Messi enggak seperti itu. Jadi dia sebagai pemimpin ketika ada misalnya nih anggotanya atau timnya tuh yang udah duduk di kursi udah penuh. Dia walaupun anggotanya berupaya untuk berpindah dari kursi tersebut memberikan buat Messi, tapi dia enggak, dia bilang tetap dia menghargai timnya. Nah, begitu juga mereka akhirnya, karena ketika jiwa kita yang ibaratnya benar-benar merangkul buat semuanya, melepaskan ego, nggak misalnya nggak harus validasi, bener kan? Tangan Pro 2 banyak manusia sekarang kan butuh validasi, padahal nggak penting tangan Pro 2, yang bener nggak sih? Nah, itu dia tangan Pro 2. Banyak yang belajar dan itu bisa kita terapkan dengan kehidupan sehari-hari, terutama buat bangsa negara Indonesia. Selama pemerintah atau pemimpin memiliki jiwa seperti itu, aku yakin banget, jujur sama Pro 2, dimanapun pemimpinnya, ketika memiliki jiwa seperti Lionel Messi, dia akan menjadi pemimpin yang sangat dihargai. Bukan dia gila validasi atau gila dihormati, kagak. Tapi secara tidak langsung mereka benar-benar sebagai tim yang, oh ini nih yang jadi panutan gitu lah. Walaupun dia berharap, oh, kamu harus mencontohi aku gitu loh sama Pro 2. Jadi emang dari sepak bola ini dalam kehidupan sehari-hari bisa kita dapatkan teman Pro 2. Kebersamaan, mental, kesabaran, rendah hati, kangkuan itu benar-benar kita patahkan banget Tampro 2. Dan itu bukan hanya di sepak bola atau di olahraga, kita bisa terapkan baik di sekolah atau di kampus Tampro 2, di kantor, apalagi buat para pemimpin ya Tampro 2. Jiwa Korsa atau jiwa seperti Lionel Messi itu wajib banget. Kenapa? Di situ dia ego. Karena apa? Kalau kesombongan, apalagi udah gila harta, jujur aja sih semua bakal hancur. Tapi kalau kita miliki jiwa yang real banget, teman Pro 2, yang benar-benar tulus banget buat tim, itu pasti akan menjadi pemimpin yang sangat luar biasa. Oke, Pro 2 Jambi, lanjut. 95,9 Pro 2, teman terbaik kamu.

Oke, Tampro 2 Jambi, buat kamu yang pasti informasi lanjut lagi Tampro 2. Kabar terupdate Tampro 2, ribuan warga Oslo sambut timnas Norwegia dengan selebrasi Viking Row. Timnas Norwegia disambut lebih dari 100 ribu warga yang memadati jalan ibu kota Oslo usai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026. Meski langkah mereka terhenti di perempat final, skuad berjuluk Dalians ini telah tetap disambut ya layaknya pahlawan nasional. Norwegia sebelumnya harus mengubur mimpi tampil di semifinal setelah kalah dramatis 1-2 dari Inggris melalui babak perpanjangan waktu. Kekalahan itu mengakhiri perjalanan terbaik Norwegia di final Piala Dunia dalam beberapa dekade terakhir. Namun hasil lapangan tidak mengurangi antusiasme masyarakat untuk merayakan pencapaian tim asuhan Sel Solbakken tersebut. Sejak Senin siang waktu setempat, ribuan pendukung sudah membadati kawasan Istana Kerajaan di Oslo untuk menyambut kedatangan para pemain. Jumlah masa yang ada diperkirakan menembus angka 100 ribu orang. Lautan supporter berbaju merah memenuhi area sekitar istana sampai memanjang ke jalan utama. Netang produknya ribuan warga Oslo ya, sambut timnas Norwegia dengan selebrasi Viking Row. Informasi dari website rri.co.id. Baik, Netang produknya masih lanjut lagi, dijaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

untuk memaksimalkan fungsi otak sepanjang hari. Meluangkan waktu 60 hingga 90 menit pertama setelah bangun tidur untuk beberapa kebiasaan baik bisa mempengaruhi suasana hati dan kinerja kognitif seharian. Patricia Smith, seorang ahli saraf, menyebutkan ada 5 kebiasaan pagi yang bisa mengganggu kesehatan tubuh seperti dilansir dari Your Tango. 1. Langsung memeriksa ponsel. Bangun tidur langsung membuka ponsel, melihat sosial media, memeriksa pekerjaan, atau berita bisa membuat stres terlalu cepat. 2. Jarang berjemur di pagi hari. Cahaya matahari pagi yang masuk ke mata bisa mengaktifkan bagian pusat pengatur ritme tubuh. Cahaya matahari bisa membantu tubuh siap beraktivitas, menekan hormon tidur agar lebih segar, dan membuat mood lebih stabil dan bahagia. 3. Langsung bekerja. Beberapa orang bisa langsung fokus kerja begitu bangun, memanfaatkan suasana pagi yang tenang, tapi ternyata kebiasaan ini kurang ideal. 4. Sarapan yang manis. Sarapan manis seperti sereal atau roti selai memang praktis dan umum dilakukan. Namun, kebiasaan ini ternyata kurang baik untuk tubuh. Prioritaskan sarapan dengan tinggi protein karena bisa menjaga energi lebih stabil, kenyang lebih lama, dan mendukung fokus serta kinerja otak. 5. Tidak langsung minum air putih. Banyak orang yang tidak sadar kalau tubuh kita sebenarnya sedikit dehidrasi saat bangun tidur. Selama tidur, tubuh jadi kehilangan cairan. Dehidrasi bisa membuat fokus menurun, mood kurang stabil, dan tubuh terasa lebih lemas.

Oke, Taman Pro 2 buat kamu dari 10,9 Pro 2 Jambi. Dan Taman Pro 2 sesaat lagi tepat informasi di Multi Kuce Barat ya. Kita lanjut lagi di Jazz Musik Pro 2. Sudah Karta persiapkan untuk lagu-lagu yang bakal kalian dengarkan di malam hari ini sebagai pengantar tidur ya. Oke deh buat kalian, silakan untuk beristirahat, jangan lupa nanti pagi buat para pendukung dari Prancis ataupun Spanyol jam 2 pagi ya Taman Pro 2. Yang pasti besok aku bakal baru menjaga stamina. Hari ini juga sama Ina juga. Karena kan besok ada mau gak mau Taman Pro 2, tapi emang luar biasa banget karena besok aku kan dinas malam. Berarti aku tidur di studio Taman Pro 2. Aku bakal tidur di studio dan bakal nunggu menjelang pagi tanggal Kamis tanggal 16 Juli itu kan jam 2 pagi tuh Argentina melawan Inggris. Wah, pokoknya Taman Pro 2 ini yang memang ditunggu-tunggu banget sama Lionel Messi dan yang pasti buat kita semuanya para pendukung untuk Piala Dunia. Dan yang pastinya Taman Pro 2, karena ini ajang yang sekian lama Taman Pro 2, terakhir Inggris bertemu dengan Argentina tahun 1986, sekarang baru berjumpa lagi. Oke deh, buat kalian semuanya jaga kesehatan Taman Pro 2. Nah, untuk makan malam juga buat yang lagi nonton bola nanti, please deh yang cemilannya yang sehat-sehat aja Taman Pro 2, biar kamu juga gula darah bagus, kondisi badan sehat, dan besok juga beraktivitas dengan lebih baik lagi. Oke? Prode Jambi, tetap stay tune bersama Prode Jambi. Jangan mana ya, masih bersama saya Artis Tangga temani kalian di Prode 2, teman terbaik kamu.

kata bijak Siddhartha Gautama, ribuan lilin dapat dinyalakan dari satu lilin dan nyalanya tidak akan berkurang. Begitupun kebahagiaan tidak akan pernah berkurang walau dibagi-bagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Inilah kata bijak Jenderal Sudirman. Percaya dan yakinlah bahwa kemerdekaan satu negara yang didirikan di atas timbunan runtuhan ribuan jiwa, harta benda, dari rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia atau siapapun juga.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, usai sudah tugas kami menggarakan acara siaran sepanjang hari ini untuk di hari Selasa tanggal 14 Juli tahun 2026. Kita akan jumpa lagi esok pagi tepat pukul 5 Kisah Barat di Pro 2 FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Ini Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman kedua.
1: Kedua more music. Way back.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekannya. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Radua more music. Way back.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada-Ku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusili, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Spada.
1: Spada.
0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan risiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk, menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Ya teman Pro 2, udah di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya, edisi hari ini udah hari Rabu 15 Juli 2026 nih teman Pro 2. Tentunya masih bareng Ulan yang nemenin kamu dari formasi pukul 5 sebut abdi sampai dengan formasi pukul 10 nanti teman Pro 2. Nah, informasi di pagi hari ini teman Pro 2, jadi buat kamu nih para pecinta es krim, pernah gak sih terbesit atau terlintas di pikiran kamu kira-kira es krim ini baik gak sih untuk kesehatan gitu ya? Nah teman Pro 2, es krim ini dikenal dengan jumlah kalori yang tinggi ya. Jadi kalau misalnya nih es krim yang kita makan tiap hari, tentunya ini bisa membuat berat badan naik dan bisa menyebabkan obesitas. Karena es itu tidak dianjurkan untuk orang yang lagi diet nih teman Pro 2. Nah es krim itu bisa menjadi bagian dari pola makan sehat kalau misalnya dikonsumsi secara wajar. Karena menyediakan kalsium, fosfor, dan vitamin seperti A, B12, dan D. Dimana es krim juga sebagai mood booster dan sumber energi yang cepat. Tapi kandungan gula dan lemak yang tinggi ini bisa memicu obesitas dan juga diabetes kalau misalnya dimakan tiap hari. Nah, jadi teman Pro 2, sementara untuk manfaatnya sendiri, es krim ini itu karena mengandung susu ya, jadi bisa memberikan manfaat kalsium bagi tubuh dan juga tulang kita nih. Jadi bagi yang gak suka susu, es krim merupakan pilihan yang tepat untuk mencukupi kebutuhan kalsiumnya. Tentunya dengan asupan kalsium yang cukup, itu tidak membuat tulang menjadi cepat rapuh dan juga keropos. Nah es krim juga tidak boleh dikonsumsi pada malam hari, dan alasannya karena itu bisa mengganggu kualitas tidur nih. Dimana kandungan lemak dan gula yang tinggi bisa memicu stres dan membuat tidur menjadi tidak nyenyak. Kalau misalnya kamu ingin makan es krim, disarankan untuk menikmatinya sebagai pencuci mulut setelah makan siang atau sore hari ini teman Pro 2. Jadi bukan di saat perut kamu kosong di malam hari, tentunya ini bisa agar pencernaan kamu lebih stabil nih. Ya teman Pro 2, untuk di pagi hari ini juga nih buat kamu yang sedang bersiap-siap untuk ke tempat aktivitasnya, memulai aktivitas pada hari ini, atau mungkin udah di perjalanan ya menuju tempat kerja kamu, sekolah kamu. Nah jangan lupa nih untuk tetap semangat tentunya. Awali hari kamu dengan afirmasi positif, dan semoga hari kamu menyenangkan sesuai dengan harapan, dan apapun keinginan kamu pada hari ini bisa terwujud ya teman Pro 2 ya. Untuk itu nanti Ulan bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: 3.
1: Wah, dia online lagi nih.
2: Asik.
1: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
3: Teman korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
1: Anak kita, Pak. Anak kita.
4: Sabar.
1: Anak kita.
4: Sabar.
5: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
6: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.

0: Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
4: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja, wow.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
6: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.